0: konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
4: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
7: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitut hak kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudinur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam

0: menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
1: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
0: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGVC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
7: Our energy systems have been reshaped.
8: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
7: Affordability and security.
5: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran

0: strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
1: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Baik, Anda masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi berikut, pendengar. Dari Kabupaten Tangerang dilaporkan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring, sedangkan sisanya sekitar 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Selain faktor perdagangan daring, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal. Menurut Taruna, tingginya angka peredaran kosmetik ilegal di platform daring menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan. Kemudahan akses dan luasnya jangkauan pemasaran digital membuat produk ilegal tersebut mudah beredar di pasar. Sementara itu, pendengar, sekitar 20-30% temuan kosmetik ilegal masih ditemukan melalui jalur distribusi konvensional atau offline. Ia menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi faktor mendorong peredaran kosmetik ilegal, pendengar. Karena itu, Taruna terus menghimbau masyarakat untuk lebih cermat sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen diminta memastikan produk yang digunakan telah memiliki izin edar resmi guna menjamin keamanan, mutu, dan juga manfaatnya. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal baik melalui pemantauan platform digital maupun pengawasan di jalur distribusi offline guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Itu satu informasi yang kami lansir dari rri.go.id.

Seperti apa perjuangan wanita agar bisa setara dengan pria? Lika-liku perjuangan mereka hingga jatuh bangun sampai meraih sukses di berbagai bidang. Ikuti acaranya, Kita Setara akan membahas berbagai kisah perjuangan kaum wanita hingga bisa meraih sukses, bahkan bisa menjadi inspirasi wanita lainnya. Ikuti acaranya setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, selanjutnya kita ikuti pendengar informasi perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada 6 Juni hari ini pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 6 Juni 2026. Perakirawan BMKG Medayu mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera meliputi Pekanbaru dan Tanjung Pinang berawan tebal, sementara Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, serta Medan hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Jawa, daerah Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan tebal, sementara Serang hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk daerah Kupang cerah berawan, Denpasar berawan tebal, dan Mataram berkabut tebal. Daerah Kalimantan atau wilayah Kalimantan, daerah Banjarmasin berawan, kemudian Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Kota Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Wilayah Sulawesi, untuk daerah Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal, sementara Mamuju dan Manado hujan disertai petir. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Merauke berawan, Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara Ternate hujan disertai petir. Itulah informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat terkait dengan perakiraan cuaca untuk kota besar se-Indonesia. Dan baik pendengar, kami lanjutkan kembali untuk lagu-lagu dan informasi.

Blantika Musik Indonesia menemani Anda pagi hari ini, masih di Toli-Toli Pagi. Saya Emmy masih menemani Anda di sela-sela aktivitas di hari Sabtu Anda. Semoga banyak hal baik yang bisa Anda lakukan hari ini, pendengar. Misalnya ada yang mungkin tengah kerja bakti membersihkan lingkungan, bersih-bersih rumah ya, membersihkan rumah setelah mungkin selama beberapa hari disibukkan dengan aktivitas sehingga tidak punya waktu untuk bersih-bersih rumah. Nah, di hari libur ini mari kita selalu menjaga kebersihan, libatkan seluruh anggota keluarga. Baik, di tanggal 5 Juni peringat diperingati sebagai dua momen penting di tingkat internasional, peringat ya. Kedua peringatan tersebut berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Peringatan tersebut adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Keduanya menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian bumi untuk generasi mendatang. Yang pertama, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, peringat ya. Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day diperingati setiap 5 Juni. Peringatan ini dipimpin Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United National Environment Program atau UNEP sejak 1973. Melansir laman Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringatan tersebut berawal dari Konferensi Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut berlangsung pada 5 hingga 16 Juni 1972 dan menjadi tonggak kerjasama lingkungan global. Pada 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Keputusan tersebut sekaligus menandai lahirnya UNEP sebagai lembaga yang menangani isu lingkungan dunia. Sejak 1987, UNEP menetapkan sistem tuan rumah bergilir untuk perayaan global setiap tahunnya. Langkah tersebut dilakukan agar kampanye lingkungan menjangkau lebih banyak negara dan juga budaya. Informasi lainnya akan kami persembahkan setelah lagu berikut ini.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: you pay the perfect way.
1: Baik pendengar, kita ke informasi mengenai makan bergizi gratis yang pagi hari ini pendengar ya. Yang pertama, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran makan bergizi gratis MBG hingga Mei 2026 mencapai 88,15 triliun. Anggaran jumbo tersebut diserap oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Serapan anggaran BGN tersebut terbilang tinggi, bahkan lebih besar daripada belanja modal yang mencapai 81,6 triliun dan belanja untuk bantuan sosial bansos senilai 71,7 triliun. Itu yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya untuk 63,13 juta penerima di 29.670 SPPG, jika dibandingkan dengan pos lainnya, realisasi dana untuk program MBG lebih besar ketimbang total anggaran ketahanan pangan nasional yang sebesar 66,6 triliun. Pos anggaran ketahanan pangan tersebut mengemban tugas krusial untuk menyalurkan subsidi pupuk bagi petani serta menyuntikkan dana ke Perumbulok demi menyokong penyerapan komoditas beras dan gabah di tingkat domestik. Merespon tren kenaikan anggaran program penataan gizi ini, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang secara terpisah memberikan jaminan bahwa institusinya akan terus mengawal agar setiap pemanfaatan dana dan sumber daya yang tersedia berjalan secara efisien, tepat sasaran, serta berdaya guna secara optimal. Menurutnya, kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama. Itulah satu informasi yang kami lansir dari RRI pagi hari ini. Baik, masih ada lagu lainnya dan juga informasi mengenai makan bergizi gratis setelah yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
5: Abis, kebutuhan hidup nah mau karmana.
4: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tanto.
6: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli dan selanjutnya kita masih di program MBG Makan Bergizi Gratis dan selanjutnya pendengar. Kementerian Perdagangan terus mendorong agar program Makan Bergizi Gratis MBG menyerap hasil peternakan lokal seperti telur dan daging ayam. Langkah ini dilakukan lewat koordinasi antara Kemendag bersama Badan Gizi Nasional sebagai lead sektor program MBG. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan komoditas seperti telur dan daging ayam perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan MBG. Pasalnya, suplai telur saat ini mengalami surplus hingga 12% lebih tinggi dari kebutuhan, sehingga menyebabkan harganya turun signifikan seperti yang terjadi di Jawa Timur. Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala BGN Nanik S. Deang agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menyerap tidak hanya telur dan daging ayam, melainkan komoditas lain seperti ikan. Dengan begitu, surplus produksi tidak sia-sia dan merugikan produsen pangan global. Kehadiran program MBG dipandang sebagai katalis positif yang mampu memicu peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan sekaligus menjaga kesejahteraan peternak. Mendag menekankan pentingnya manajemen logistik dan distribusi yang matang antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan konsumen harian. Ia mengatakan justru dengan MBG ini produksi pangan bisa ikut terpantik naik. Jadi ini bagus sekali. Selain melalui program MBG, skema bantuan pangan juga akan dibuat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar. Jika terjadi kelebihan pasokan pada komoditas tertentu, bantuan pangan yang biasanya berupa beras atau minyak goreng dapat dialihkan menjadi telur atau daging ayam. Itulah informasi yang kami persembahkan untuk pagi hari ini dan kita lanjutkan lagu berikut.

0: Pek kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali Pak Peto-Peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pek kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

keputusan kepala negara untuk memberhentikan kepala BGN dan wakilnya. Ia meyakini bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam dan berlapis dari berbagai sumber informasi. Dudung juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG sekitar sebulan yang lalu dan menemukan adanya sejumlah ketimpangan manajemen, meski di sisi lain banyak juga aspek program yang sudah berjalan positif. Menurutnya, ke depan Dudung mengatakan pihaknya akan berfokus pada perbaikan tata kelola dan manajemen sistemik agar tidak ada celah korupsi yang dapat menurunkan kualitas asupan gizi untuk anak-anak sekolah. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap ekosistem pendukung mulai dari pengelola yayasan hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dudung juga memastikan akan terus mengawal jalannya program ini secara objektif dan tanpa kompromi demi mewujudkan visi jangka panjang pemenuhan gizi nasional. Itulah satu informasi kembali dalam program Gizi Nasional Pringgar ya, dan kita dengarkan lagu berikut ini.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di Toli-Toli pagi hari ini. Lagu-lagu dan juga informasi telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Akhirnya saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Program 1 RRI Toli-Toli yang terus akan bersama Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Emy Darmoswito, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf untuk Toli Toli siang ini kembali menyapa Anda semua hingga pukul 14.30

Saudara pendengar, Kemenkes percepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Nah, pendengar, langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK Kemenkes Dr. Yuli Varianti menilai bahwa teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Menurutnya, inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan juga berkelanjutan bagi pasien. Yuli juga menyebutkan bahwa stroke menjadi tantangan besar kesehatan nasional dengan 3,9 juta penyintas, dan penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu

0: pneumonia atau paru-paru basah seringkali identik dengan dampak buruk dari asap rokok. Namun tahukah Anda, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut data dari WHO, pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian indeks tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa disadari, pergerakan udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang beresiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak dan juga lansia. Beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah, dan agar lebih waspada, ini perlu kita ketahui penyebab pneumonia non-rokok di sekitar kita yang jarang disadari. Kira-kira apa saja itu, pendengar? Ini sangat penting ya, maka dari itu pastikan tetap bersama kami.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, beberapa penyebab pneumonia non-rokok yang ada di sekitar kita yang jarang kita sadari adalah satu, debu menumpuk di kipas angin. Kipas angin yang jarang dibersihkan, ini akan menjadi sarang debu, kemudian juga tungau dan juga spora jamur. Saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan juga menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Nah, jika terhirup terus-menerus, partikel ini akan mengiritasi saluran pernafasan dengan intensitas yang sering, maka tentunya dapat memicu infeksi paru. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan bedak tabur. Kebiasaan menggunakan bedak tabur, terutama pada bayi dan juga anak-anak, ini beresiko tersendiri. Partikel halus atau talek dari bedak tabur ini sangat mudah terbang di udara dan juga terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Dan pada akhirnya pendengar, hal itu dapat memicu peradangan. Jika peradangan semakin parah, maka akan berujung pada pneumonia aspirasi.

0: perhatian kita semua, yaitu adalah obat nyamuk semprot atau elektrik. Bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot maupun juga elektrik ini bisa menghasilkan residu beracun di udara. Paparan zat kimia secara konstan dalam ruangan tertutup ini dapat merusak silia atau rambut halus pelapis debu yang membuat paru-paru rentan terinfeksi. Nah, yang berikut adalah paparan virus dari orang terdekat. Pneumonia juga sangat menular melalui droplet saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Jika sirkulasi rumah buruk, virus seperti influenza, kemudian juga respiratory, sintisial virus atau RSV ini akan bertahan lama dan juga bisa terjadinya infeksi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
6: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Pek kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali Pak Peto-Peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pek kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan itu juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada vaksin yang dicegahnya dan menyebutkan kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tirto ID, daftar yang beredar berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi. Bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional dan juga Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga saat ini, regulator kesehatan masih menyatakan vaksin COVID-19 lebih besar dibanding resikonya. Sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan juga sakit kepala.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi tautan diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta tukang cuci piring. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan juga merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telepon yang bisa digunakan dalam akun Telegram. Sementara Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hairul Hidayat juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan juga media sosial resmi BGN.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih terus menemani kebersamaan Anda untuk siang hari ini, akhir pekan, di mana kita punya begitu banyak waktu untuk keluarga tercinta dan juga melakukan hal-hal yang bisa lebih menyenangkan kita. Pendengar, inklusi di tempat kerja dimulai dengan pola pikir yang menghargai keberagaman, terutama dalam inklusi disabilitas yang menekankan aksesibilitas dan juga kesetaraan dalam semua aspek pekerjaan. Pola pikir ini mendukung kebijakan yang memastikan aksesibilitas fisik, kemudian juga perekrutan yang inklusif dan juga sistem pendukung karyawan yang kuat. Pengalaman skala memberikan wawasan awal dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif, menyoroti keberhasilan dan juga aspek yang masih dapat ditingkatkan. Catatan ini menangkap pelajaran utama dengan contoh inisiatif dan juga peningkatan dari perspektif karyawan skala penyandang disabilitas.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Saudara pendengar, menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif ini dapat mendorong keragaman personil yang mencakup penyandang disabilitas. Dan saat ini, beberapa persen personil skala 4 staf adalah penyandang disabilitas, 2 perempuan dan juga 2 laki-laki. Nah, sebagai aksi afirmatif menuju inklusi disabilitas, skala juga menerapkan kebijakan rekrutmen yang mensyaratkan minimal 5% personil yang diisi penyandang disabilitas melalui 2 jenis rekrutmen. Dan pendengar, skala juga membuka lowongan pekerjaan dan juga tentunya mendorong kandidat dengan disabilitas untuk melamar. Rekrutmen khusus bagi penyandang disabilitas, tim perekrutan juga ini harus memastikan bahwa kerangka acuan yang digunakan bebas dari bias yang dapat menghambat kandidat penyandang disabilitas. Nah, ini juga tentunya untuk meningkatkan kesadaran di antara rekan-rekan kerja dan juga menyiapkan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung staf baru penyandang disabilitas agar dapat bekerja dengan proaktif. Ketersediaan penyesuaian ini disampaikan dalam paket informasi pelamar, termasuk kontak petugas yang siap membantu dengan permintaan lebih lanjut. Saudara pendengar, komitmen terhadap inklusi disabilitas tercermin dalam program magang yang juga dirancang secara inklusif bagi generasi muda, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak. Program ini juga memberikan pengalaman profesional yang berharga dan juga menjadi jalur menuju peluang kerja di masa depan. Nah, tentunya pendengar, sudah dialokasikan untuk penyandang disabilitas melalui seleksi institusi pendidikan tinggi, kemudian juga forum alumni serta organisasi disabilitas, ini guna menarik kandidat yang benar-benar sesuai.

0: Pak, kalau soal jodoh, jangan dipaksakan, Pak.
1: Orang tua mana yang ingin anaknya bermasalah dalam keluarganya, Mak? Makanya kita sebagai orang tua harus selektif.
2: Ya ampun, Luna. Bukan main juga ngapain cara balik depan orang tua. Teh santai, lurus-lurus. Babungku-bungku sadiki kayak ngana.
3: Apa maksudmu ini, Tia? Kok suruh saya babungkuk sedikit? Memangnya saya nenek-nenek?
2: Masa kok tidak tahu kalau orang tua dulu itu dibilang bukan sembarang babungkuk. Tapi ada kan di situ diucapkan tabe kah, permisi kah. Masa kok lupa?
3: Oh iyo nih, saya ingat itu. Cuma saya terkadang kalau seburu-buru lupa batabe.
2: Janganlah seperti itu, Yuna. Karena kita kan sudah diajarkan dari kecil sopan santun.
3: Oke dan Mbak Bro, terima kasih sudah mau mengingatkan.
4: Tanamkan budaya tata krama sejak dini agar kita menjadi pribadi santun. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai.

pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Menciptakan tempat kerja yang inklusif ini memerlukan juga pemikiran yang mengedepankan penghargaan terhadap keragaman dan juga transformasi budaya perusahaan melalui peningkatan kesadaran. Nah, tentunya pendengar, pelatihan bagi karyawan mengenai tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan disabilitas serta cara-cara efektif untuk memberikan dukungan kepada mereka. Pelatihan ini mencakup panduan berkomunikasi dengan rekan disabilitas rungu dan juga membantu penyandang disabilitas daksa. Tujuan dari adanya pelatihan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepercayaan diri karyawan dalam memberikan dukungan dan juga menghargai rekan kerja. Rekan-rekan kerja dengan disabilitas intelektual bisa didukung oleh karyawan lain yang berperan sebagai pendamping kantor, membantu mereka dalam melaksanakan tugas, memahami prosedur, memfasilitasi komunikasi, serta memberikan bimbingan agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih penuh. Nah, selain itu pendengar, tentunya kebijakan yang diadaptasi untuk mendukung karyawan penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Kegiatan sosial skala ini mencakup kompetisi bahasa isyarat guna mendorong inklusi serta memastikan bahwa semua publikasi mematuhi pedoman aksesibilitas agar ramah pembaca layar dan juga dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.

Saudara pendengar, memberikan ruang yang sama bagi penyandang disabilitas, tentunya ini senantiasa memberikan dukungan kepada mereka untuk bisa terus berkarya, melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahkan juga mengembangkan setiap potensi diri yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Terus memotivasi mereka

pertama dari Gomblo. Ku gadaikan cintaku. Wah, ini biasanya kalau yang digadai apa ya? Sesuatu yang berharga. Tapi kalau cinta yang digadai, kira-kira pernah tidak ini ya? Oke, perkara kita tinggalkan Gomblo. Dan lagu tersebut mengantarkan kita ke pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Cukup terik untuk kawasan Kota Cengkeh cuacanya di hari ini. Tapi yang pasti akhir pekan kita bisa melakukan begitu banyak hal yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai.

0: Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media melalui dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Jibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Liu Bei dan Cao Cao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit di Indonesia, Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro3 Jakarta mendengarkan berita olahraga.
1: Demikian olahraga siang kembali menyapa Anda, dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steele Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steele Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi ganda Sabar Reza akan berada

0: kalau saya bilang memang cepat ya. Jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal

0: Pro Futsal League GFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Papake sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
1: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff. Babak pertama atau leg 1. Oke, kita layak. Ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas. Nanti kita jangan takut. Kita berjuang nanti hasilnya yang datang.
0: Sebaliknya pelatih Fofage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu ya. Jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya. Kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
0: Sedangkan di laga pembuka, Titan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmaritski Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar kami akan menunggu Anda yang ingin tentunya ikut bergabung di hari ini, menikmati suasana yang begitu bahagia di zona musik Indonesia. Dan yang pasti pendengar, hari ini kita bisa menikmati suasana hari yang meskipun cuaca panas, namun hati tetap selalu bahagia karena kita punya begitu banyak waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayangi.

0: bergabung. Sekarang sudah pukul 12:34 waktu Indonesia Tengah. Untuk mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, silakan ramaikan di interaktif kami 0821-9483-0965 dan juga tentunya di nomor 0853-4383-120 ya. Kita berikan kesempatan kepada penelpon perdana kita. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat siang, Mbak Ani.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa
1: pendengar
0: kita?
1: Dengan Denny di Lantapan.
0: Bung Denny di Lantapan. Apa kabar Bung Denny Lantapan hari ini?
1: Wah, lagi istirahat ini, Mbak.
0: Lagi istirahat, panas juga ya?
1: Iya.
0: Iya, terus panas-panas begini, sudah makan siang atau lagi bobo siang?
1: Oh, tentunya sudah, Mbak. Ikan saus saja.
0: Oh, ikan saus. Wah, ikan saus pakai nasi panas-panas sudah nikmat betul
1: enak,
0: itu ya. Apalagi kalau ikannya yang baru saja dijemput di laut itu mantap.
1: Iya.
0: Betul ya. Oke.
1: Okay. Nah, Mbak, baru beli kemarin ya, beli.
0: Oh, begitu. Oke lah, Bung Denny, menikmati suasana istirahatnya. Mau ikutan lagu yang mana ini?
1: Lagu anu dari Pamre, Cinta dan Permata. Selama nggak pernah dengar, no.
0: Cinta dan Permata, lagu-lagu
1: jalan. Iya, Pak, ibu-ribut mau tidur ini.
0: Oh, mau tidur. Nanti kita coba cek dulu ya. Lagunya buat siapa ini? Silakan.
1: Bagaimana nih? Mau kirim-kirim semua-semua aja.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Semoga sehat bersama keluarga yang dicintai.
0: Amin.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih ya untuk penelpon kita. Lanjut di sapa yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo. Ini mana suaranya nih ya? Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Halo juga. Dengan siapa?
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Leman di Lampung.
0: Dengan siapa?
2: Ibu. Leman di Lampung, Tangga Mus Lampung, Mbak Ani.
0: Iya, Bung Leman di Lampung.
2: Ini enggak ada suara nih, Mbak Ani.
0: Ada kok, kedengaran.
2: Saya akan ngomong aja ini.
0: Kedengaran ini di udara.
2: Jadi lagunya pilih aku atau Maya Angela.
0: Iya, Maya Angela judulnya?
2: Iya, ini. Salamnya aku semuanya semua saja untuk Mbak Ani yang lagi tugas. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke Mbak Ani, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang kembali. Padahal suaranya bagus kok. Ini kedengaran di sini kami terima dengan baik ya. Oke, kita lanjut menyapa. Sebelumnya tadi ini juga ada Bunda Clara yang lewat messenger juga sudah katanya dengar RRI Toli-Toli ya. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo,
3: selamat siang Mbak Ani.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bunda Clara, Bekasi.
0: Aduh Bunda, baru saja disebut namanya kok suaranya langsung nongol juga ini. Kayaknya kontak batin sama Ani ini. Ayo gabung, disapa sama Ani. Langsung nongol suaranya Bunda Clara ini ya.
3: Oh, halo. Okay.
0: Halo juga Bunda, silakan mau ikutan lagu apa ini Bunda?
3: Lagu Di Ujung Cinta Ada Permata.
0: Di Ujung Cinta Ada Permata. Siapa punya lagu itu Bunda?
3: So ada di format itu Bung Jasmin yang terlagu itu.
0: Di Ujung Cinta Ada Permata.
3: Nanti ya, coba cek dulu. Mbak Ani mau menyapa untuk boleh semua. Untuk Pak Leman tadi.
0: Ya.
3: Selamat siang Pak Leman. Salam sehat. Dan juga ada di Bol. Khususnya di Kali. Dan juga Parigi Motong, Itoli-Toli, semuanya Mbak Ani. Salam sehat dari Bunda Clara. Buat Mbak Ani sehat bersama keluarga tercinta. Makasih Mbak Ani.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Bunda Clara. Next kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
4: Ya halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Gerhana Musik Indonesia.
0: Terima kasih, ya, dengan siapa di mana?
4: Mbak Ani.
0: Mbak Haryanti, apa kabar Mbak Haryanti?
4: Ya.
0: Apa kabarnya?
4: Baik, alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, sehat selalu untuk Mbak Ani dan mohon maaf lahir batin ya.
0: Iya, baik. Lagi buat apa ini Mbak Haryanti, suasana siangnya?
4: Gimana?
0: Lagi buat apa?

0: lagi beristirahat menikmati udara yang panas.
1: Iya, tidak kerja ya hari ini.
0: Iya.
1: Oke, baik. Mbak Haryanti, kita lagunya mau ikutan yang mana ini?
0: Masih boleh lagi ya.
1: Kayaknya 4 lagu ini sebentar mau hadir ya.
0: Nanti apa ya, bagus sempat, ya. Tanah Airku deh.
1: Lagunya
0: Tanah
1: siapa?
0: Tanah Airku dari Kotak.
1: Nanti kita coba cek dulu ya.
0: Iya. Untuk semuanya saja ya, Mbak Ani ya. Semua yang lagi mendengarkan. Juga ada Bang Leman tadi yang dari Lampung ya. Semua pendengar RRI Pro 1 Teletoli dimanapun berada yang lagi mendengarkan, yang sudah gabung dan yang lagi mendengarkan di seluruh Nusantara. Saya tanya selamat siang, selamat berakhir pekan. Saya semangat untuk semuanya, untuk Mbak Ani juga selamat lanjutkan tugas, semangat lagi bersama keluarga kita di rumah. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung bersama kami, dan yang pasti lagu dari Pambers dan juga Maya Angela yang sudah hadir bisa menambah suasana bahagia di akhir pekan Anda. Kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Halo? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Halo? Iya, mungkin kita putus saja ya. Tapi terima kasih sudah mencoba bergabung. Kita sapa penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum, Ani.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
1: Dan Ibu Nur Aini di Kabetan, Ani.
0: Ibu Nur Aini.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Terima kasih. Kabetan masih cerah apa sudah mendung ini di sana?
1: Masih cerah.
0: Masih cerah ya?
1: Iya.
0: Terus lagi buat apa ini Bunda? Baru selesai makan siang kah? Atau lagi istirahat?
1: Ada bakar ikan, Mbak Ani.
0: Waduh, masih bakar ikan. Boleh tidak Ani menuju ke sana ini Bunda? Oke deh.
1: Jauh sekali, Mbak Ani.
0: Jauh sekali ya? Aduh, kalau begitu didekatkan ya. Nanti Bunda Nur Aini mampir di kota kalau begitu. Oke deh, baik Bunda Nur Aini, mau sebentar lagunya bisa ikutan atau mau lagu apa ini?
1: Kalau masih boleh lagunya Wali, Mbak Ani, kalau masih boleh.
0: Judulnya?
1: Kalau nggak boleh, sudah ikutan saja.
0: Judulnya apa?
1: Untuk semua-semuanya saja, ada Bunda Ama, ada Dian Disalu, ada Harian Sitadi.
0: Iya.
1: Ada semua-semuanya, Mbak Ani. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Iya, waalaikumsalam. Ya, ini tadi belum disebutkan ini Bunda, judul lagunya yang mana? Ini Wali, ya. Oke, terima kasih. Lanjut di sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ya, ini tadi belum disebutkan judul lagunya yang mana?
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Halo. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Nurmin di Pagimana.
0: Iya, Mbak Nurmin di Pagimana, apa kabar? Iya, dengan siapa di mana? Halo.
3: Dengan Nurmin di Pagimana. Alhamdulillah, kabar baik. Ini tiada suara di telpon, cuma dengar lewat radio.
0: Oh begitu.
3: Tiada suara di telpon.
0: Iya, tapi kalau di sini suaranya bagus kok, kedengaran ini ya. Oke, baik Mbak Nurmin, terima kasih banyak informasinya ya. Nanti kita coba benahi lagi ya. Oke, mau kirim salam buat siapa ini Mbak Nurmin? Silahkan. Aduh, susah juga kalau komunikasinya gini ya. Oke, tapi terima kasih ya sudah mencoba bergabung bersama kami di hari ini. Semoga harinya lebih berwarna, dan yang pasti meskipun akhir pekan ini mungkin Anda yang tetap bekerja, tapi mudah-mudahan semuanya yang dikerjakan itu dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita juga diberikan yang terbaik, dan semoga hari ini ada begitu banyak anugerah yang bisa kita dapatkan. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Terima kasih.
4: Fatima di Ogomoli, Mbak Ani.
0: Iya, Fatima di Ogomoli. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak Ani.
0: Iya, kalau Mbak Fatima di Ogomoli bagaimana ini? Bisa didengar lewat telepon ya, suara Ani?
4: Iya, kalau di ekor 30, Mbak Ani, bisa. Kalau di ekor 65 tidak bisa telepon Bani.
0: Begitu
4: makanya,
0: ya.
4: Makanya tadi masuk di situ. Kita halo-halo tidak. Dia ada suara sekir minta angka.
0: Padahal di studio kedengaran bagus kok suaranya ya.
4: Iya.
0: Iya, di studio
4: itu
0: bagus.
4: Kita halo-halo tadi langsung putan itu kita putuskan sekir kita belum angkat.
0: Iya, sudah kok ya. Di studio kedengaran bagus sekali suaranya. Entah kenapa itu begitu ya. Oke, nanti coba kami benahi lagi. Oke, baik. Lagunya boleh ikutan ya dengan lagu yang sudah terformat.
4: Iya, Mbak Nian, tapi bisa sirah-sirah.
0: Oke, silakan. Iya, menyapa buat
4: ada
0: siapa?
4: Ada Nurmin tadi, ada Gaby, ada Nuraini, Hamsa dan Rustin, Rahma, Bunda Ama, Pasya, Abdurrahim di Kutai Kertanegara, Timomong Dibuong, ada Mas Yara, Lois, dan sama-sama tanpa terkecuali. Mbak Ani sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Baik, terima kasih penelpon kita yang juga sudah ikutan gabung ya di hari ini. Mungkin memang ada sedikit gangguan, tapi terima kasih untuk yang sudah bersama dengan kami di hari ini, yang sudah ramaikan suasana kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Selamat siang juga untuk Bunda Ama. Terima kasih WA-nya sudah kami baca ya. Tetap sehat selalu, lagi persiapan mungkin mau piknik besok. Tetap semangat dan sehat untuk semuanya.

0: Saudara pendengar, untuk menemani suasana kebersamaan Anda di hari ini, lagu-lagu dari Kota Ambon Manis saya coba kami pilihkan, dan semoga untuk hari ini Anda bisa menikmati akhir pekan yang begitu bahagia, apalagi mungkin untuk Anda yang begitu merindukan kampung halaman di Kota Ambon Manis.
1: Sampai keyakinan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Dari kota Ambon Manise masih terus menemani kebersamaan Anda lagu-lagu yang tentunya bisa menghibur suasana siang sambil menikmati waktu istirahat ya, ada beberapa pilihan terbaik yang mewarnai akhir pekan Anda.

Saudara pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya yang menjadi identitas bangsa. Nah, salah satu daerah yang kaya akan budaya adalah Maluku, provinsi yang sering dijuluki sebagai Seribu Pulau atau The Spice Island, karena memang sejak dahulu terkenal sebagai penghasil rempah dunia. Kebudayaan Maluku pendengar dari perpaduan sejarah panjang, kearifan lokal, serta interaksi dengan bangsa asing yang pernah datang sehingga menjadikan daerah ini memiliki tradisi yang unik dan juga bernilai tinggi. Nah, Maluku ini adalah salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang beribu kota di Ambon. Provinsi Maluku memiliki batas wilayah sebelah utara Provinsi Maluku Utara, kemudian sebelah timur Papua Barat, sebelah selatan negara Timor Leste dan Australia, sedangkan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Tengah. Bahasa adalah identitas budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Maluku juga memiliki kekayaan bahasa yang sangat beragam karena memang terdiri dari banyak pulau dan juga suku. Saudara pendengar, tercatat ada kurang lebih 50 bahasa daerah di Maluku, diantaranya bahasa Tulehu, bahasa Haruku, kemudian juga bahasa Buru, bahasa Kei, dan juga bahasa Seram.

Saudara pendengar, masih terus dengan beberapa sajian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menghibur Anda sambil menikmati suasana yang saat ini di kawasan Kota Cengkeh sedang diguyur hujan.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu dari Kota Ambon Manise yang telah kami hadirkan untuk menemani Anda, dan kami cukupkan sekian. Semoga bisa berkenan. Saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI.net. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang kita tidak jelas siapa bertanggung jawab.
2: Insya Allah mudah-mudahan tidak halangan, tanggal 27 sudah berada di Kabupaten Toli-Toli insya Allah.
3: Di tengah efisiensi anggaran ini meminta bantuan ke pusat, tapi di poin utama pembukaan entry data itu ini mulai dari kertas lahan.

Saudara, warta berita tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah perda tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah peti. Serta kami akhiri feature terkait dengan mengangkat bagaimana kue onde-onde khas Buol bertahan di era gempuran makanan modern saat ini. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah perda tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah peti. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Sardono.
1: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Tolitoli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah, Haji Anwar Hafid, kepada wartawan saat berada di Tolitoli ketika ditanya terkait peti, menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan, termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
2: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang kita tidak jelas siapa bertanggung jawab.
3: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan aktivitas tambang ilegal yang sudah meresahkan ini?
2: Ini kalau saya benar bukan cuma di sini, bukan cuma Tolitoli, di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
3: Nah, maksudnya sikap gubernur tersendiri apa?
2: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
3: Nah, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
2: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
1: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
4: Saya juga sangat setuju Pak dengan ilegalkan ini tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gub. Tetapi karena Pak Gub ini adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini.
3: Tapi tetap memperhatikan dampak lingkungan.
4: Ya, pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
1: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
0: Pelaksanaan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli yang kini sementara melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah, rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Lantas bagaimana mekanisme pemulangan calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli? Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama dengan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Tolitoli, Muhammad Dong, yang akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tolitoli, berkaitan dengan rencana pemulangan jamaah haji asal Kabupaten Tolitoli, mungkin bisa dijelaskan Pak mekanismenya dan rencana kepulangannya. Silakan Pak Kepala Kemenhaj Tolitoli.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik alhamdulillah. Tentang kepulangan jamaah haji Kabupaten Tolitoli sesuai dengan jadwal kami terima dan sampai saat ini detik ini belum berubah. Insya Allah sesuai dengan tanggal, yaitu tanggal 25 sudah di Balikpapan, kemudian tanggal 26 di Asrama Haji Palu, kemudian insya Allah mudah-mudahan tidak halangan tanggal 27 sudah berada di Kabupaten Tolitoli insya Allah. Dan alhamdulillah sampai detik ini informasi kesehatan jamaah Kabupaten Tolitoli alhamdulillah masih dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, masih tetap jumlahnya 227 karena yang lalu 228 gagal satu berangkat, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terkait kepulangannya ya Pak, kembali ke Kabupaten Toli-Toli sendiri. Bagaimana kesiapan dari armada Pak? Apakah sama seperti saat pemberangkatan jumlahnya atau ada perubahan Pak? Silakan Pak.
6: Ya, penggunaan armada, insya Allah kami konsultasi dengan pihak pemerintah, pemerintah daerah, khususnya di bagian Kesra. Armada yang kita gunakan adalah masih tetap sama, cuma ada beberapa armada atau rental itu harus kita ganti karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Dan jumlahnya juga masih tetap. Dan bus 2 yang besar dari Nulukiki juga masih kita pakai. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan sekitar tanggal 26 sudah berada semua di Kota Palu.
5: Ya, apakah ada titik kumpul Pak di Kabupaten Toli-Toli sendiri saat pemulangan? Atau titik kumpulnya sama seperti saat pemberangkatan Pak?
6: Ya, untuk sementara ini kita sepakati, karena masih menunggu ini rapat dari Kesra, itu sementara ini kita sepakati titik kumpulnya untuk penerimaan jemaah kembali itu kita pusatkan di gedung Persaudaraan Haji, IP, atau kantor sementara haji sekarang, di depan kantor bupati. Dan insya Allah belum ada perubahan sampai detik ini, cuma memang kita masih menunggu dulu 1-2 hari ini, kita mau rapat lagi dengan Pemda bagaimana keputusan terakhir, insya Allah.
5: Berkaitan dengan pelaksanaan haji sendiri di Tanah Suci Mekah Pak, kan ini masih dalam proses ibadah ya Pak, apakah ada tantangan tersendiri yang didapati oleh jemaah haji di Kota Mekah sendiri di Arab untuk melakukan ibadah dengan baik dari sisi kesehatan mungkin Pak?
6: Kami konsultasi dengan ketua kloter dengan pembimbing ibadahnya termasuk dokternya. Alhamdulillah, pertama memang dari Mina, Armusna itu, jamaah kita itu mulai kelelahan sampai ada yang sakit-sakitnya tapi bisa teratasi yaitu batuk-batuk. Dan sampai detik ini, alhamdulillah ternyata sudah mulai sehat, pulih kembali dan tidak ada lagi yang mengkhawatirkan dan tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit. Itu yang perlu kita syukuri berkat doa kita semua dengan keluarga yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
5: Ya, terakhir Pak Muhammad dong, apa harapannya untuk pelaksanaan haji yang sedang berlangsung saat ini oleh para jamaah asal Kabupaten Toli-Toli sendiri? Silakan Pak.
6: Harapan saya dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli mengharapkan kepada seluruh calon jamaah tetap memperhatikan kesehatannya. Dan insya Allah informasi bahwa tanggal 15 sudah berangkat ke Madinah, diharapkan ibadahnya tetap diutamakan, insya Allah siarahnya juga diperlukan, tetapi jangan memaksakan diri. Saya lihat sudah mulai happy-happy, FB-nya di mana-mana. Jangan lupa kita tujuannya ibadah, targetnya adalah haji mabrur, mudah-mudahan ibadah arba'innya sempurna, dan insya Allah tetap konsisten ibadah, berdoa, menjaga kesehatan, insya Allah mudah-mudahan sehat sampai pulang, dan utamanya sifat-sifat yang tidak baik dibuang semua, sifat egonya, irinya, dengkinya dibuang semua, insya Allah berhak kita mendapatkan gelar haji mabrur dan mabrurah. Insya Allah.
5: Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Dong selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli.
0: Saudara, di tengah arus globalisasi yang semakin deras, generasi muda kini dihadapkan dengan berbagai tantangan serius yang mengancam masa depan bangsa. Kemunculan budaya-budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal, gaya hidup hedonis, serta maraknya penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nyata bagi moral, karakter, dan keberlangsungan generasi penerus Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum.
7: Saudara, hal itu dikemukakan Ardan, tokoh pemuda di Kabupaten Toli-Toli saat dimintai tanggapannya terkait tantangan generasi muda dalam perannya sebagai agen perubahan sekaligus agen pembangunan. Menurutnya, kemunculan budaya-budaya asing, hedonisme, dan semakin maraknya penggunaan obat-obatan terlarang narkoba menjadi ancaman bagi keberadaan pemuda terlebih untuk generasi bangsa ke depan. Olehnya, hal ini perlu mendapat respon yang cepat dari pemuda maupun dari masyarakat serta pemerintah untuk turut mengentaskan masalah tersebut. Di samping sikap empati dan semangat gotong royong, perlu kembali kembali dipupuk dan ditanamkan ke dalam jiwa setiap pemuda yang ada di daerah ini. Sebab hal tersebut sudah semakin tergerus dan mulai hilang ditelan perkembangan zaman.
8: Karena mungkin ya itu zaman rasa kepedulian sudah tidak ada lagi, rasa empati sudah tidak ada lagi. Sikap individualistik itu sudah mulai tertanam pada generasi muda saat ini. Tidak memikirkan, tidak ada lagi kepekaan sosial hari ini. Untuk saat ini sebenarnya hal-hal seperti itu harus ditingkatkan. Sehingga rasa mencintai daerah, rasa mencintai tanah air itu bisa tertanam dalam setiap generasi muda.
7: Sementara itu, Risman selaku Wakil Ketua DPRD Toli-Toli mengemukakan pihaknya berupaya mengawal maupun mengawasi regulasi yang berkaitan dengan kepemudaan, khususnya yang berada pada leading sektor terkait. Menurutnya, perkembangan digitalisasi saat ini menjadi momok yang perlu dikhawatirkan jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga tidak difilter. Ia mengatakan hal ini akan berdampak fatal terhadap peran pemuda bagi perkembangan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang.
9: Ada tiga poin peran pemuda yang harus melekat pada pemuda. Yang pertama adalah peran agen perubahan, terus yang kedua peran agen pembangunan, terus yang ketiga peran agen pembaharuan. Karena ketiga ini bisa berkolaborasi, hadir dalam diri pemuda, yakin dan percaya pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif akan mensupport apa yang menjadi harapan-harapan pemuda hari ini di Kabupaten Toli-Toli.
7: Dengan berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, kolaborasi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga arah dan jati diri bangsa. Melalui semangat gotong royong, empati, serta pemanfaatan teknologi secara positif, diharapkan para pemuda mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan peradaban yang berkarakter dan berdaya saing untuk kemajuan daerah dan bangsa di masa depan.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah saat ini mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buol atau RIPARKAP. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
10: Saudara, Kabupaten Buol merupakan salah satu daerah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki objek wisata yang tidak kalah bersaing dengan daerah lainnya di tanah air, di mana dari 100 lebih objek wisata yang dimiliki, terdapat kurang lebih 33 objek wisata yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini untuk dikembangkan. Salah satunya, objek wisata Tanjung Dako yang berada di Desa Mendaan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spora Par Kabupaten Buol, Purnomo Menersa diwawancara RRI mengungkapkan, pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Buol saat ini mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buol atau RIPARKAP, di mana Kabupaten Buol telah memiliki RIPARKAP sejak tahun 2020. Namun pelaksanaan kegiatan dari RIPARKAP tersebut tidak dilaksanakan, karena selain terjadi COVID-19 juga terjadi efisiensi anggaran hingga saat ini, sehingga pembangunan terkait dengan kepariwisataan tidak dapat dilakukan. Selain itu, salah satu kendala yang dihadapi saat ini, yakni legalitas lahan yang mayoritas belum dikuasai oleh pemerintah daerah, di mana rata-rata objek wisata di daerah ini masih dimiliki oleh masyarakat setempat, serta belum dikuasai pemerintah daerah sehingga turut berdampak terhadap pemasukan daerah dari sektor pariwisata.
11: Ini sekarang juga kita sudah coba untuk bisa memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, jika sekiranya ingin meng-up atau ingin mengangkat objek wisata untuk dapat dikembangkan, kita harus pembunuhan dulu terkait dengan legalitas lahan agar mudah. Karena kita juga di tengah efisiensi anggaran ini meminta bantuan ke pusat, tapi di poin utama pembukaan entry data itu yang dimulai dari legalitas lahan. Yeah. Jadi itu tidak bisa kita penuhi, tidak dapat bantuan sampai dengan saat ini. Nah, itu apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buol.
10: Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol terus melakukan sejumlah langkah strategis atau terobosan terkait dengan pengembangan pariwisata di daerah ini, dengan tujuan Kabupaten Buol dapat dilirik sesuai dengan potensi alamnya. Namun demikian, Kadispora Par Kabupaten Buol ini mengakui berdasarkan hasil pertemuan pihaknya dengan Bupati Buol Rishar Yudi Triwibowo, ditekankan tidak boleh memajukan hanya satu objek pariwisata, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu mendatangkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pariwisata.
11: Kalau di RIPARKAP itu, Pak, ada 100 lebih objek wisata di Kabupaten Buol itu. Kemudian mengerucut kepada 33 yang menjadi potensi objek wisata di Kabupaten Buol. Ya, kemarin Pak Bupati memerintahkan kepada kita, kalian fokus dulu satu untuk dapat dikembangkan. Ya, kayak gitu. Kemudian dari situ kita mulai memetakan terkait dengan objek wisata tersebut. Kemudian kita mengerucutlah kepada Tanjung Dako yang akan kita usut. Kenapa? Kelihatan Yundaku itu bisa dikatakan masih perawan, ya. Masih perawan, kemudian juga artinya belum ada intervensi apapun, baik dari masyarakat maupun juga dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan yang ada di dalam, sehingga dia betul-betul itu mau kita olah dari awal.
10: Dengan adanya efisiensi anggaran, kolaborasi lintas sektor mutlak dilakukan agar objek pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Buol dapat dikembangkan guna mendatangkan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.
0: Saudara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Buol menatap optimis gerakan gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang akan datang dengan persiapan yang lebih matang. Cabang olahraga tenis meja ditargetkan mampu membawa pulang gelar juara dan mengharumkan nama Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Renaldi Arifin.
12: Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Buol menunjukkan keserius penuh dalam menghadapi Porprov melalui proses penjaringan dan seleksi atlet. Mahmud Timumun, Ketua Harian PTMSI Kabupaten Buol kepada RRI mengatakan langkah cepat dan persiapan dini ini sengaja diambil agar para atlet

0: dunia olahraga secara umum dan tenis meja secara khusus.
1: Alhamdulillah, insya Allah sesuai dengan apa yang diucapkan tadi bahwa untuk memajukan cabang olahraga khususnya tenis meja, saya juga sudah sempat bicara dengan beliau, insya Allah sesuai dengan harapan.
0: Dengan adanya sinergi yang kuat antara pengurus provinsi PTMI Sibuol dan komitmen dari pengurus KONI Buol yang baru, target untuk membuktikan prestasi di ajang Porprov kini bukan lagi sekedar harapan, melainkan misi yang siap untuk diwujudkan.
2: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Mukti secara resmi membuka musyawarah Kabupaten Muskap Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Kabupaten Toli-Toli yang digelar di salah satu hotel di Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
3: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Mukti secara resmi membuka musyawarah Kabupaten Muskap Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Kabupaten Toli-Toli yang digelar di salah satu hotel di Toli-Toli. Kegiatan dihadiri pengurus PLT, perwakilan klub tenis, atlet, serta sejumlah pemangku kepentingan olahraga di Kabupaten Toli-Toli. Muskap menjadi forum penting dalam menentukan arah organisasi sekaligus menyusun program kerja guna meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga tenis di daerah. Pentingnya pelaksanaan Muskap sebagai wadah demokratis untuk melahirkan mufakat dan kesepakatan bersama demi kemajuan organisasi.
4: Musyawarah Kabupaten juga menjadikan momentum untuk menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga tenis lapangan yang lebih baik ke depan, sekaligus memilih kepengurusan yang mampu membawa organisasi menjadi lebih maju, profesional, dan berprestasi.
3: Sementara itu, panitia pelaksana Budianto mengatakan sedikitnya ada 8 klub tenis yang ikut berpartisipasi pada Muskap kali ini, sehingga diharapkan kepengurusan baru dapat dibentuk dalam memajukan olahraga tenis lapangan di Toli-Toli.
5: Apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman, kepada pihak-pihak yang mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu, yang telah membajak membantu kami sehingga acara ini bisa terlaksana. Insya Allah, muskap-muskap berikutnya PLT Toli-Toli ini, insya Allah berjalan lebih baik.
3: Melalui pelaksanaan muskap ini, PLT Kabupaten Toli-Toli diharapkan semakin solid dalam menjalankan program pembinaan, memperkuat koordinasi antar anggota, serta mampu menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi tenis lapangan di Kabupaten Toli-Toli pada masa mendatang.
2: Saudara, onde-onde khas Buol merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Buol. Berbeda dengan onde-onde yang dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia, sajian khas ini memiliki cita rasa, bentuk, dan proses pembuatan yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol kekayaan kuliner daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan feature, tentunya untuk pendengar RRI.
6: Fajar baru menyingsing di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saat sebagian orang masih terlelap, sebuah dapur tua di pinggir kota sudah mengepulkan asap. Aroma kelapa parut, gula merah dan wijen yang terpanggang menyatu dalam udara pagi.
7: Itu tepung terigu sama ketan, rosben ketan, gula merah sama kelapa. Enggak susah. Malam digulung, nanti pagi direbus. Karena nanti pagi kan dijual. Jadi adonannya dibikin malam. Nanti pagi baru direbus.
6: Di dapur itu, tangan-tangan terampil bergerak cepat dan ritmis, membentuk bulatan adonan yang kelak menjadi onde-onde khas Buol. Tangan-tangan ini yang disebut jari-jari perkasa, penopang warisan kuliner yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Onde-onde Buol bukan sekedar kue, ia adalah identitas kegigihan dan cinta yang digulung dalam adonan tepung, gula merah, dan kelapa parut.
7: Bagaimana? Ini yang lebih laris lagi. Kue-kue, iya, karena tradisional. Itu kan kalau kue piah kan biasa kan dititip di kios itu sampai berapa lama toh? Kalau ini kan langsung habis.
6: Kami bertemu Ibu Nila, salah satu pembuat onde-onde khas Buol yang telah mendedikasikan hidupnya di depan wajan penggorengan. Bagi Ibu Nila, membuat onde-onde bukan soal timbangan atau resep digital. Semua ada di perasaan dan di ujung jari-jarinya.
7: Kalau kayak misalnya kita orang itu pagi-pagi harus ini dulu, kueku diisi dulu, dibikin dulu, adonannya baru diisi, simpan, nanti habis maghrib itu baru dikukus, baru lapis pisangnya, starnya itu 2:30 sore. Iya. Nah, onde-ondenya nanti malam begini baru dibikin adonannya, nanti pagi diisi gulanya, rebus.
8: Belum ada onde-onde.

0: Onde-onde buol berbeda dari onde-onde di daerah lain. Teksturnya lembut dan kenyal di luar. Sementara isian gula merah dan kelapa parut meledak di mulut dengan rasa manis yang pas. Setiap butirnya adalah karya seni handmade yang tidak bisa digantikan mesin modern.
1: Oh, karena ini kan lebih orang suka tuh daripada kue-kue yang ini kan kue tradisional. Jadi ini yang paling anu sekali ini orang tua begitu dan yang paling suka makan kue onde-onde. Oh, dari warisan juga. Kue ini kan dari dulu ada.
0: Zaman berubah, media sosial dan toko-toko kini dipenuhi makanan kekinian yang cepat menarik perhatian. Namun, onde-onde buol tetap bertahan, memegang cita rasa tradisional yang diwariskan turun-temurun.
1: 800, darah jual 1001, masih 1000 kue ini di sini. Jadi abis sholat subuh, sudah sholat antar. Jam 8-9 setiap ada kue, so habis. Jadi terang jam 9 sudah ambil uangnya, bikin lagi. Kali jo, kalau dapat 400 lebih, kali 800. Kalau 500 kali 800 habis. Dari Leok kan kadang 5.003, 5.004, jadi setengah mata rumah kasih habis. Kalau di sini 1.001 tetap dia habis. Biar sedikit untungnya, yang penting habis kuenya. Jangan bekejar banyak, tidak mau habis, rugi juga daripada dibuang, di apa kalau tidak laku. Tidak mungkin yang begini mau 2 hari kan. Insya Allah kedepannya lebih laris begitu. Supaya lebih disuka lagi langganan, iya.
0: Bagi Ibu Nila dan pelaku UMKM lainnya, menjaga usaha bukan sekedar mencari keuntungan. Setiap adonan yang dibentuk, setiap onde-onde yang digoreng adalah cara mereka merawat budaya daerah. Di balik jari-jari perkasa yang tak pernah lelah, tersimpan kisah ketekunan, kecintaan, dan harapan. Selama masih ada yang menghargai, onde-onde buol akan terus hidup menjadi penghubung masa lalu dengan masa depan.
2: Saudara, News Feature yang disampaikan oleh rekan Alfiansa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tiba saatnya saya Mariani Rauf akan undur. Tetap bersama kami, masih ada tim Toli-Toli sore ini yang akan menemani kebersamaan Anda. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Ya, bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsuha kembali hadir menemani Anda di program kesayangan Anda, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, di line telepon 0853-4383-1230 sudah ada yang bergabung. Ya, sayang sekali terputus di 0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum, Bu Lili. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Sumanti, oke. Sumanti, Malangga. Oke, Malangga. Silakan, Sumanti.
2: Bisa lagi, Bu Andi?
1: Boleh.
2: Lagunya Lisa Tania, judulnya Jatuh Cinta.
1: Sama siapa?
2: Untuk Kak Fatima ini.
1: Oh gitu. Jatuh Cinta punya
2: Lisa Tania.
1: Lisa Tania. Oke, dikirim buat siapa ini?
2: Kirim buat Kak Fatima yang lagi jatuh cinta.
1: Sama? Ada
2: Kak Adin, ada Kak Rahma.
1: Oh, sama Adin?
2: Bukan
1: oh,
2: nih.
1: Bukan, oh sama siapa?
2: Ada Kak Ferli. Bagi Dewi dan semua sahabat, semua pendengar setiap satu tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Pak Hamzah sehat selalu sama keluarga.
1: Okay.
2: Dan buat Bu Andi menarik di Nova ini, mohon maaf lahir dan batin Bu Andi walaupun sudah lewat.
1: Ya, sama-sama.
2: Semua keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sumanti. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita menyandi Nur Sansi.
1: Iya, Le. Dengan siapa ini, Le? Langsung ketawa dia, Le.
3: Iya, Le.
1: Kenapa Fatima jatuh cinta, Le?
3: Sumanti, pasal ngomong aja, Sumanti.
1: Kenapa, Le? Jatuh cinta sama siapa, Le?
3: Jatuh cinta sama Sumanti, Le.
1: Eh, hati-hati, Le. Langsung dia telpon, eh. Kelah. Ih, ketawa terus. Kasih ketawa dulu, kasih puas ketawanya dulu. Ya.
3: Di warung kita sama Gaby itu. Kalau ketawa terus, tidak bisa masuk Gaby. Ini boleh lagu Bung Andi.
1: Apa Gaby juga ketawa-ketawa biasa itu?
3: Itulah.
1: Jadi ketawa Miki dulu.
3: Lagunya Jodoh Bung Andi.
1: Dan
3: Ina Sintia.
1: Baku bawah itu. Jatuh Cinta Jodoh.
3: Iya, jodoh sama juga itu. Lagu ini untuk Sumanti.
1: Jodoh tadi punya siapa?
3: Manis manja bukan?
1: Manis manja, oke.
3: Iya.
1: Manis manja jodoh.
3: Ada Adin, ada Fasya, Pak Timumung yang ada di Parimo dan di Buol.
1: Top betul
3: ada
1: ini Gigi, Adin.
3: Mas Yara, Louis, Rahma, Bunda Ama, terima kasih Bunda Ama. Ada Masni, Serli, ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol. Ada Sumanti tadi, terima kasih atas lagunya Sumanti. Ada Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat. Ada Arianti, Kendi, Pak Yasir, Pak Abdul, Pak Hamid dan semua tamper terkecuali Bung Andi. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Fatima. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: dengan Oma di Dondo.
1: Oma Eli, gimana kabarnya Oma Eli? Hujan di sana Oma?
2: Alhamdulillah, belum hujan ini Bung Antin.
1: Oke.
2: Tapi mau turun sudah ini tidak lama lagi.
1: Oh, kok Dolto? Halo.
2: Halo.
1: Iya Oma, silakan.
2: Oleh lagu.
1: Lagunya siapa Oma?
2: Lagunya Titi Sandora, Mencari.
1: Siapa dicari?
2: Mencari suami karena sudah janda. Cari duda. Tidak bercanda bos, sudah tua.
1: Mencari ikan.
2: Ayo.
1: Siapa punya lagu?
2: Mencari.
1: Titi Sandora.
2: Titi Sandora Mencari.
1: Oke. Aha.
2: Boleh menyapa?
1: Boleh.
2: Lagu ini saya spesialkan buat Ahmad Gunawan di Pangku bersama almarhumah Oma Nonce yang suka dengan lagu ini. Ada juga Mas Lia, ada Irman, Seserli, ada Fatima, ada Bunda Kita dan semua-semua tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya untuk Bung Ancu. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Oma Eli. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Iya, iya selamat sore juga. Dengan siapa dan di mana?
0: Dengan Angki J.
1: Angki J. Angki J. Angki J, ya silakan Angki J.
0: Pilih lagu boleh?
1: Boleh, silakan. Angki J di mana tadi?
0: Di Lantapan.
1: Lantapan, oke. Okay. Silakan.
0: Lagunya dari Amri Palu.
1: Lagu yang mana?
0: Lebih baik buta mata.
1: Lebih baik buta mata, oke. Okay. Daripada buta hati.
0: Nah itu dia.
1: Lebih baik buta mata Amri Palu.
0: Iya, Amri okay. Palu.
1: Aha, kirim buat siapa?
0: Untuk semuanya saja yang lagi dengar-dengar Bang Andi lagi tugas di sore hari ini. Untuk semuanya, selamat bersantai, selamat hari pekan untuk semuanya. Salam sehat dan salam bahagia untuk semuanya. Untuk okay. Bang Andi yang lagi tugas, tetap semangat tugas, sukses dan sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Andi. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Adalah kita.
1: Iya, terima kasih. Ya, di belakangnya Angki J. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut dan kita.
1: Wih, yang disapa terus.
4: Disapa banget. Maksud.
1: Maksudnya.
4: jangan salah. Jangan ini dulu. Ini bilang gak pintu. Satu aja pintu sampai kepada aku. Aduh, marah. Marah nanti Bang Hamsa itu.
1: Aduh.
4: Nanti jangan bilang-bilang orang cukup orang lain. Cukup memang coba dengar deh.
1: Kok gimana Badegar? Supaya Baja ya Badegar di Italia ini. Oke. Dapat tak dapat curnya naik, nakalnya naik.
4: Om Ham sama marah itu caranya.
1: Klarifikasi dia.
4: Lanjut. Lagi. Okay. Lagu.
1: Nah, lagu apa?
4: Lagunya itu Om Roma.
1: Yang mana?
4: Tunawisma.
1: Yang mana?
4: Tunawisma.
1: Tunawisma.
4: Langit sebagai atap rumahku.
1: Tunawisma, oke. Okay. Jadi
4: adakah?
1: Ada no.
4: Oke, salam pertama buat Om Anji. Selamat bertugas. Selamat sehat. Tak kira sama antar dia itu karaoke udara.
1: Oh, nyak.
4: Padahal sama antar yang nyanyi lagi.
1: Ada. Jalan.
4: Buat Sumanti tadi, terima kasih atas sabarnya buat Fatima, Kak Gedi, ada Kak Serli, Rahma juga dirakatan, ada Bunda Ama, ada Tante Aji Eri di Dondo,
1: Aha.
4: Ada yang di Pergi Melton, sampai terkecuali di Buel juga. Spesial yang muncul.
1: Itu gelandangan kayaknya judulnya ya.
4: Oh itu ringkali
1: gelandangan. Nah, bikin susah apa kita ya?
4: Kasar gelandang. Oke spesial. Lihat 12 Maret namanya Afrika.
1: Siapa?
4: 12 Maret namanya Afrika.
1: Tidak dapat dengar, kasih jelas.
4: Ngomongin kita Putri, no, Depemang. Ada apa dengar Depemang 12 Maret? Ucapannya salam sayang, terima kasih sama oleh itu. Kita dalam kita.
1: Ya, di belakangnya Adin. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Dangdut adalah cinta.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Dari Lembah, Badiam.
1: Dari Lembah, Badiam.
5: Jangan bilang orang.
1: Oke, Mbak Ama.
5: Apa, Dang? Kenapa? Tabe, boleh masuk?
1: Nggak boleh.
5: Tidak boleh. Minta lagu pelek kalau begitu.
1: Oke, silakan.
5: Titip cintaku dulu.
1: Sama?
5: Dari Ona Sutra. Buat Bung Ancu.
1: Matik
5: yang aja. Yang menyiar. Bung Ancu, Bung
1: lanjut,
5: Ancu.
1: Lanjut.
5: Titip cintaku itu saya kirim buat si kecil yang dua dibawa ke rumah itu, Dang, yang aktif sekali itu.
1: Aduh.
5: Pedoto, aktif sekali si bocil-bocil itu.
1: Aduh, gak bisa badiam, pulat.
5: Oke, Bung Ancu, jangan lama-lama, nanti marah yang di belakang. Ya, kirim buat yang sudah pada menyapa maupun yang sudah masuk. Dan yang belum masuk, silakan masuk. Pokoknya semua tanpa terkecuali. Saya doakan, semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Semoga panjang umur. Bung Ancu, mari kita ke Lalut besok ini sementara bermasa-masa.
1: Besok dinas sampai jam siang, sampai sore.
5: Iya, saya tunggu di anu, di Pila Salsa.
1: Mati malam itu baru bisa.
5: Maan saya punya anak dari Morowali tuh, katanya mau pergi ke Lalut.
1: Insya Allah, hari karena nanti jam 3 baru selesai dinas.
5: Oh, baru selesai?
1: Iya.
5: Sudah itu, baku lewat dengan ayam goreng itu.
1: Mati kayaknya, dititip simpan saja.
5: Oke, Bung Ancu. Okay. Semoga sehat selalu, selamat bertugas, bahagia selalu bersama adik-adik di rumah.
1: Iya,
5: oke,
1: assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, di belakangnya Bunda Amal, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Temelit.
1: Pak Lim, oh.
4: Pak Hamid.
1: Pak Hamid, jagungnya.
4: Mau mau.
1: Pio pio.
4: Pio pio.
1: Pahami Toboloid, oke. Okay.
4: Lanjut. Kirim dulu sama Bunda Ma tadi. Ada Bung Adi. Ada Siti Nurmaya. Dimana saja dia, dimana saja dia berada. Lanjut sama Semanti. Ada Ibu Fatima. Ramah. Semua-semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di siang hari ini, untuk menerima atensi Anda di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Terlebih dahulu kita akan ikuti cek fakta di siang hari ini.

0: 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, daftar yang beredar berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional dan Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga saat ini, regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibanding resikonya. Sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Selanjutnya, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
3: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style, pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pancasila tak hanya menawarkan paradigma politik, tetapi juga nilai-nilai moral yang melingkupi keberagaman kita. Ia menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan demokrasi adalah panggilan kita untuk berpartisipasi dalam perencanaan masa depan kita sendiri. Di dalam Pancasila, kita menemukan konsep keadilan sosial yang mengusung ideal pemerataan hak dan kesejahteraan. Ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harafiah, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai lima prinsip atau lima dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pendengar yang dirahmati Allah dan pecinta lagu dangdut ya, telah masuk waktu asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena itu marilah kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas sembari mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Inilah azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau saat ini masih tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah Anda dan waktu untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara berikutnya akan kembali hadir ke ruang dengar Anda, Pro Dandut, ya, setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, di line telepon 0853 4383 1230. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam pengantin Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, bosi ya?
2: Bosi lopo.
1: Bosi lopo. Ya, lanjut Pak Lois.
2: Iya, betul.
1: Oke, iya, lanjut.
2: Salam aja buat teman-teman yang sudah pada masuk tadi.
1: Aha.
2: Tak ada yang mau cari-cari jodoh. Salam aja buat semuanya. Lagunya masih boleh kah?
1: Boleh. Lagunya siapa?
2: Laksmana Raja di Laut, Yesus kami.
1: Oke, Laksmana Raja di Laut.
2: Aha. Dalam kompak selalu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Lois. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Melancu. Dangdut adalah kita.
1: Ya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Rahma di Lakatan, Melancu.
1: Rahma di Lakatan. Kenapa ada yang tulis Adin ini? Oke. Oke, lanjut Rahma.
3: Kamu mau nyebut ke Melancu, ada yang beri motor sana. Aha. Di Tuan, di Manado.
1: Aha.
3: Kita di Toli, semua anggota kita tempat terkecuali.
1: Aha.
3: Depannya sama sore. Buat yang 10 Januari, Popaya Rizky semoga selalu di sana.
1: Berapa?
3: Lagunya Melancu masih boleh?
1: Masih.
3: Lagunya Mega Musika, Wajah di Balik Kaca.
1: Wajah di Balik Kaca.
3: Iya, Mega Musika.
1: Patung itu.
3: Wajah Melancu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Rahma. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
3: Suaranya nggak kedengeran hujan.
1: Tapi hati Anda terdengar, Ibu.
3: Halo.
1: Halo, Ibu dengar suara saya?
3: Saya nggak tahu dengar jelas suaranya Bung Andi.
1: Oke, tapi Ibu bisa menerima dengan baik.
3: Gak jelas, maaf. Itu lagunya ada berapa yang akan hadir?
1: Ada Iyet Bustami dengan Laksmana Raja di Laut. Kemudian ini
3: ada lagi?
1: Ada ini mencari apa, Wajah di Balik Kaca.
3: Masih boleh?
1: Boleh, demi Ibu.
3: Saya lagi nyari Mas Ayan, gak tau kemana ya, hujan-hujan lagi.
1: Apa?
3: Nyari Pak Ijo.
1: Baik.
3: Judul lagunya Pak Ijo dari Saskia Gotik.
1: Oke. Pak Ijo. Pak Ijo.
3: Halo?
1: Saskia Gotik. Oke. Uh-huh. Saskia ya. Pak Ijo.
3: Oke ya, untuk semua yang sudah gabung dan semua yang sudah menyapa, setia menyapa ya, saksikannya selamat sore. Semoga akhir pekannya berkesan ya, meskipun lagi turun hujan, tetap waspada dan jaga kesehatan untuk semuanya.
1: Oke.
3: Yang lagi tugas, Bu Andi, selamat melanjutkan tugas. Semangat, bahagia bersama keluarga kita di rumah. Terima kasih, Pro Dangdut. Wisata ke Pulau Cendrawasih naik kapal selam.
1: Mm-hmm.
3: Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan wassalam, terima kasih, Pro Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Ih, lama baru didengarin suara. Ketawa langsung dia. Saya kira Soka mana?
4: Dari merantau.
1: Wih, merantau di mana?
4: Keliling kota Poli-Poli.
1: Wih, Mbak MBG.
4: dari Poli-Poli utara sampai Poli-Poli selatan.
1: Aha.
4: Kasihan Bu Santu. Tidak takut silaturahmi bersama keluarga.
1: Aha.
4: Bu Santu, lagu kami boleh, toh? Mau ikut semua badengar itu lagu yang susah.
1: Ah.
4: Kong mau menyapa?
1: Aha.
4: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Berjajar.
4: Wow. Dari Gunung.
1: Aha.
4: Poli-Poli, sekitar Poli-Poli, AST di mana saja berada. Biasa dengar tadi Pak Hamid dengan Oma Eli.
1: Aha.
4: Dengan Tetek Lewi.
1: Ya.
4: Salam sehat semua. Buat Bung Ansu sehat bersama keluarga tercinta.
1: Makasih
4: Bung Ansu dari Bekasi.
1: Oke, makasih Bunda Clara. Iya pendengar, sudah pukul 15 lebih 50. Langsung kita dengarkan Laksmana Raja di Laut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Demikian mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Ya, kami hadirkan Muksin Alatas dengan Wajah di Balik Kaca. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tetap terus setia bersama kami. Dan sampai jumpa di Pro Dangdut berikutnya.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
4: Mau tanya apa, Lai? Ade.
5: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
4: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
5: Masa hujan juga bisa marah?
4: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
6: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda? Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program Green Radio, ya, ruang inspirasi dan informasi untuk kita semua yang tentunya peduli terhadap bumi, lingkungan kita. Pendengar Green Radio, ya, tentu seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan ini pekerjaan yang berat, ribet, sangat mahal dan butuh usaha yang besar. Padahal ada begitu banyak kebiasaan yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari tanpa mengubah hidup secara drastis. Di beberapa menit ke depan, ya, kita akan berbincang santai tapi tentu bermakna. Lebih pada gaya hidup ramah lingkungan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Baik itu mulai dari rumah, dari kebiasaan kecil, dan tentu saja dari diri kita sendiri. Karena itu, tetap bersama kami di program Green Radio, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan sebuah lagu dari Gomblo, Lestari Alamku.

Gaya hidup ramah lingkungan. Ini merupakan salah satu cara hidup yang tentu bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam dan lingkungan kita. Bukan berarti dengan pola hidup atau gaya hidup ramah lingkungan, ya, kita harus langsung zero waste atau hidup tanpa listrik, ya. Tapi tentu ini lebih kepada kesadaran dalam menggunakan sumber daya alam secara bijak. Hal penting yang perlu kita ingat, gaya hidup hijau ini bukan soal sempurna, tapi soal konsisten, continue. Pendengar, satu orang mungkin terasa tidak berarti. Tapi coba Anda bayangkan, jika satu kebiasaan baik ini dilakukan oleh ribuan orang pada setiap hari, itu merupakan kekuatan perubahan yang kolektif. Karena itu, mari kita sama-sama mulai memperhatikan lingkungan kita, menjaga lingkungan kita.

Kuliner di mana pun Anda berada, salah satu gaya hidup ramah lingkungan ya, yang paling dekat dengan kebiasaan kita sehari-hari, yaitu mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik ini bisa kita lakukan dengan cara membawa tas belanja sendiri, kemudian botol minum isi ulang, dan menghindari sedotan plastik. Ini adalah langkah sederhana yang bisa berdampak besar. Kebiasaan ini tentu bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga mengajarkan kita hidup lebih sadar dan bertanggung jawab. Selain itu, mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut charger dan menggunakan air secukupnya, ini adalah bentuk kepedulian nyata. Selain ramah lingkungan, kebiasaan ini juga ramah di kantong. Selain itu, pendengar, hal-hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah belanja sesuai kebutuhan, memilih produk lokal, dan menghindari pemborosan makanan. Ini adalah bagian dari gaya hidup hijau. Ingat, sampah makanan adalah salah satu penyumbang masalah lingkungan terbesar.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama kami. Dan tentunya saat ini tentu, apakah kebiasaan-kebiasaan itu saat ini sudah menjadi Anda lakukan atau seperti apa? Ya, tentunya pendengar, gaya hidup ramah lingkungan ini bukan tentang siapa yang paling hijau, tapi siapa yang mau memulai. Tidak perlu menunggu kata sempurna, cukup lakukan yang kita bisa hari ini. Seperti membuang sampah plastik, mengurangi penggunaan sampah plastik, kemudian hemat energi dan air, kemudian bijak belanja dan mengelola makanan. Hal-hal ini tentu bisa kita lakukan, karena bumi tidak membutuhkan segelintir orang yang hidup ramah lingkungan secara sempurna, tetapi membutuhkan jutaan orang yang mau melakukannya secara sederhana dan konsisten. Akhirnya, kita tiba di penghujung kebersamaan kita di Green Radio. Ya, terima kasih sudah bersama kami di Green Radio hari ini. Tetap peduli, tetap hijau, dan sampai jumpa di Green Radio berikutnya.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kesehatan secara umum adalah sebagai paru-paru dunia, menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu, serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Selanjutnya, pendengar kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali hadir dalam program Berita Gema Saripati Maju untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter RRI Sekorwil 4 Sulawesi. Di Ampana saya akan menyapa rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat sore. Halo, selamat sore Kona Sutianto di RRI Ampana. Rekan Kona Sutianto, bisa mendengarkan suara di RRI Makassar? Baik, pendengar, sembari menanti terhubung kembali dengan rekan Kona Sutianto di RRI Ampana, kami mencoba untuk terhubung dengan rekan di RRI Kendari, selamat sore. RRI Kendari, selamat sore. Baik, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari RRI Makassar. Baik, kami ternyata sudah terhubung dengan rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Rekan Andi Nur Samsu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Andi Nur Samsu juga sehat. Baik. Silakan untuk informasi pertama dari RRI Toli-Toli.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat, IPR, untuk menyelesaikan masalah peti di Sulawesi Tengah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Sardono.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
4: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
5: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan aktivitas tambang ilegal yang sudah meresahkan ini?
4: Ini kalau saya benar bukan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
5: Ya, maksudnya sikap gubernur tersendiri apa?
4: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
5: Nah, yang sedang berlanjut sekarang ini apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
4: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Ya. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
6: Saya juga sangat setuju Pak dengan ilegalkan ini. Tambang-tambang yang ada di daerah kita ini artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gub. Tetapi karena Pak Gub ini adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini.
5: Tapi tetap memperhatikan
6: dampak lingkungan. Ya, pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan-rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Tolitoli untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Kona Sutianto di sana. Rekan Kona Sutianto, silakan.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk dari Ampana informasikan pendengar, Wakil Ketua DPRD Tojona Una apresiasi launching Festival Maleo 2026.
8: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojona Una, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana Tete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojona Una memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau. Yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojona Una. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojona Una, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore ini. Yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Agus Unga. Mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Kona Sutianto, rekan Agus dan juga Rahmawati Tane, reporter RRI Ampana untuk informasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen wawancara dari RRI Makassar, apresiasi positif dengan hadirnya jembatan Garuda Merah Putih di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan, diulas dalam wawancara bersama Kepala Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Andi Iriani, dipandu Fitriani Rahman berikut ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan program Astasita Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Diantaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang, Kepala Desa Andri Hua, Ibu Andi Iriani. Assalamualaikum, Bu Ani.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Ya, siap.
10: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih. Dan Andri Hua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
11: Iya, saya terutama minta terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diberi kesempatan, desa saya diberi kesempatan untuk mendapatkan jembatan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya. Karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama desa Sipaindre dengan kelurahan Borondrapoa.
10: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bon?
11: Oh, selama ini memang tidak ada, tidak ada jembatan di desa kami itu, tidak ada jembatan dari dulu yang menghubungkan itu, tidak ada jembatan sama sekali.
10: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
11: Iya. Tidak pernah lihat begitu. Dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu. Padahal hasil bumi nggak banyak yang harus kita angkut dari desa menuju ke desa saya.
10: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
11: Pasti lebih dekat. Dekat lagi ke desa Andri Hua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar. Pasarnya itu Senin Kamis.
10: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mereka mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan bisa lebih cepat ya terjual begitu buat.
11: Iya. Alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti ya, kalau sisa enggak berhitung bulan selesai ini, tapi akses untuk ke pasar itu tidak menelan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
10: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
11: Lebih besar lagi manfaatnya.
10: Untuk warga Andri Hua sendiri bagaimana responnya, Bu Ani?
11: Alhamdulillah. Responnya besar, bersama-sama kami kerjasama, kami bergotong royong dengan masyarakat, bisa seluruhnya di Andri Hua turun, karena ini sudah lama kita nantikan. Kemarin juga kami beberapa selalu Musrembang, Malang, Dana Desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai, didatangkan pasukan begitu banyak, alhamdulillah.
10: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani, direncanakan?
11: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan, karena ini cuaca tidak mendukung disebabkan karena musim hujan.
10: Di atas hujan ya. Jadi memang butuh waktu-waktu ketika musim kemarau, atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu?
11: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak sudah hujan reda lagi, sudah hujan reda lagi, tapi tetap pasukan itu tetap pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
10: Baik,
11: walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga, karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada, mulai dari nol mereka kerja semua.
10: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
11: Oh ya, terima kasih banyak ya sebesar-besarnya, karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terkhusus warga desa Andri Hua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya lagi kami, desa kami juga berharap, karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin meminta. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas terlaksananya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih.
12: Baik, terima kasih banyak tuh wawancara singkat bersama RRI Bu Iriani.
11: Makasih.
12: Iya, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar masih di wilayah Sulawesi Selatan, kali ini kami menuju ke Kabupaten Bone untuk menemui rekan Sri Ulfa di sana. Sri Ulfa, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Idam.
1: Baik, silakan Sri Ulfa untuk informasi Anda dari RRI Bone.
13: Baik, informasi kami sore ini dari RRI Bone terkait puluhan siswa sekolah dasar belajar mengenai dunia peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
14: Sebanyak 50 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti kelas literasi penderita mengenal dunia peradilan sejak dini yang digelar melalui kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Penderita Literasi Institute pada Jumat lalu 5 Juni 2026 yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Antonis Pilkamona. Dalam kegiatan itu, para siswa diajak mengunjungi ruang sidang pidana umum, ruang sidang anak, hingga taman baca yang tersedia di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
15: Rasanya ingin sekali mempelajari lebih lanjut dan ingin sekali untuk menjadi hakim sih.

0: bersama kami dengan Pengadilan Negeri Surabaya tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
1: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
2: Sesuai dengan visi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan, tapi ada batas-batas umur seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi, sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga ada anak-anak di sana. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
1: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balangnipa, SD IT Al-Markas, SD IT Torikul Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontom Pare yang tergabung dalam program kelas literasi Pandrita.
3: Informasi kami dari RRI Bone, kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Kemas Saripati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Baik, Nita, silakan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
6: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
7: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
8: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
7: Hingga saat ini Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
6: Dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
4: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waoderina Mustika di sana. Rekan Waoderina Mustika, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako, Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
10: Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi

0: Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini yakni bekerja untuk iklim, Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin, tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di lintas lingkungan hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
0: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
2: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Waudirina Mustika bersama teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih Waudirina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature, yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Waudi Sabaria. Rekan Waudi Sabaria, silakan.
4: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
5: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar Musabaka Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Bagi mereka, perjalanan menuju MTQ bukan sekedar tentang perlombaan. Ada kerja keras yang panjang, ada waktu yang dikorbankan, dan ada harapan yang sedang dirawat. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai memusatkan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau Wahode Hamsinabolu menyebutkan pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
6: Pengorbanan, saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian, jam tidur yang kemudian harus di stand ulang. tercinta Kota Bau-Bau. Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
5: Di arena MTQ nanti, para peserta akan mewakili Bau-Bau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, kiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsina Bolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
6: Kita berhikmat dan mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Halifatul Khamis Kota Bau-Bau.
5: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Villa Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Bau-Bau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian News Fisher dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Waude Sabaria untuk informasi dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
7: Ya, selamat sore rekan Idam.
3: Baik, selamat sore. Silakan Jihan untuk informasi dari RRI Kendari.
7: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
8: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
9: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
8: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
9: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.620 situs judi online.
8: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
7: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95%. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswa, silakan laporan Anda.
10: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95%, saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saida menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan.
3: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar di mana-mana Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Makassar, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
4: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
6: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya menyucikan diri, menyucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum lagu-lagu religi islami hadir ke ruang dengar Anda, kita ikuti dulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencaharian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Informasi selanjutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebanggaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini, banyak di antara kita yang berani untuk mempertontonkan gaya hidupnya bertentangan dengan Islam, memperlihatkan kecantikannya sekalipun dengan mempertontonkan aurat, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya banyak harta kekayaan, tetapi harta kekayaannya itu dengan hasil menyikut orang lain, dengan hasil menipu orang lain, dengan hasil memanipulasi data, atau mungkin dengan mengambil harta rakyat dengan jalan mengkorupsi, padahal itu adalah bukan hak mereka. Tidakkah kita sadar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampak muka kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada qulub kalian, kepada hati dan pikiran kalian, kepada amal-amal kalian. Bagi seorang muslim, boleh saja dia mempertontonkan keindahannya, tetapi harus tetap berdasarkan aturan Islam. Boleh saja seseorang memakan makanan yang enak, boleh saja dia hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tetapi berasal dari apa yang dibolehkan oleh Allah, dari harta yang halal, dari harta yang berkah, dari harta yang diperoleh berdasarkan hukum-hukum Islam. Bukan dengan cara menginjak orang lain, dengan cara mengambil harta orang lain, dengan memeras dan membohongi.

rakyat. Marilah kita menghayati hadis ini sehingga kita benar-benar tidak terjebak kepada gaya hidup hedonisme, materialisme yang didasarkan kepada sekulerisme. Tetapi hiduplah berkah di dalam naungan Islam, di dalam syariat Islam. Hanya dengan cara itu sajalah kita akan bisa hidup berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala. Tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, melalui Elpamas dengan Pak Tua mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih. Namun tentunya setelah saya masih ada rekan saya yang nantinya akan menemani Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda di malam hari ini dengan penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda dalam rangkaian acara Tuli-Tuli malam ini di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan mengawali kebersamaan untuk malam ini pendengar, satu musik berikut ini. Satu musik berikut ini akan hadir untuk Anda yang selalu satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1. Semoga malam ini saya jumpai semuanya sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, musik dan informasi menemani Anda untuk malam hari ini. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar yang saya lansir dari rri.co.id, di mana ada tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Nah, pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni 2026 mendatang. Mereka kini menempati camp latihan dan markas yang telah dibentuk untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City, dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personil keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Nah, dekorasi bertema La Albe Celeste, Abel Celeste ini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi di lapangan. Nah, para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba

sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu pendengar, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir di mana pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Seleção telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Nah, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjulukan Ay Yıldızlılar ini mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki Resul Sahinol. Nah, pendengar, di sisi lain timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana, dan hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung hingga saat ini. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan ya, pendengar, seperti Spanyol, Prancis, Portugal, dan yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Nah, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah yang melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggaraan ini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini. Hadir menemani Anda tentunya yang saya hadirkan di musik dan informasi bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli pendengar, tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir menemani Anda untuk malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam minggunya bersama orang terkasih, bersama dengan orang-orang tercinta.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 di antaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Kembali satu informasi saya ketengahkan untuk Anda, pendengar. Masih saya lansir dari rri.co.id, di mana ada film Garuda di Dadaku mendorong kebangkitan animasi Indonesia. Pendengar, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia yang semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa kualitas animasi tersebut sangat meningkat. Bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut, di mana industri animasi tidak lagi sekedar menjadi pendukung industri luar, namun kini mampu mandiri sebagai produser kekayaan intelektual kompetitif. Nah, pendengar, menurutnya keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif, di mana kehadiran kehadiran IP-nya khusus lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimis pencapaian tersebut menginspirasi sineas di berbagai daerah dan kreator didorong menghasilkan karya berkualitas serta berdaya saing global. Selain berdampak bagi perfilman, film ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif dan di mana dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani menyebutkan bahwa Garuda di Dadaku memiliki makna khusus, di mana IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Masuknya film Shanghai International Film Festival menjadi pencapaian penting, di mana keberhasilan itu memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai memperkuat ekosistem animasi, dan momentum ini diharapkan mempercepat kebangkitan industri kreatif nasional. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda, pendengar.

3 menit lampu dari pukul 19 malam. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini, di mana informasi ini kembali saya lansir dari rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi isu sosial Indonesia di tengah tekanan rupiah. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi fenomena sosial Indonesia yang menjadi sorotan media internasional. Isu tersebut muncul saat rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami tekanan. Purbaya mengatakan pandangan mengenai sel Indonesia tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, pemahaman terhadap ekonomi Indonesia perlu melihat berbagai aspek secara menyeluruh. Nah, pendengar, ia memastikan pemerintah berupaya memberikan gambaran kondisi ekonomi kepada pelaku pasar. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mempercepat penyampaian laporan APBN. Menurut Purbaya, publikasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi fiskal yang tetap terjaga, dan ia juga menilai perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat.

0: Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku ibu untuk anak-anak ini ada dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 berapa.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Retitus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra, Jojo. Sapaan akrabnya merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di

0: dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
1: Ya, pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Pikiran adalah pelopor segalanya. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama baru saja membacakan parita serta bermeditasi dalam rangka 40 hari wafatnya almarhum Bapak Arifin yang sangat kita kenal bersama. Saudara-saudara, kehidupan ini memang merupakan satu perjalanan yang cukup unik. Kita saling terkait satu dengan yang lain. Kita terkait sebagai teman, kita terkait sebagai sahabat, kita terkait sebagai tetangga, kita terkait sebagai suami istri, orang tua dan anak, karyawan dan pimpinan, serta masih banyak ikatan, kaitan yang kita bisa jumpai, yang kita bisa dapatkan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, konsekuensi atau risiko adanya kaitan atau ikatan tersebut tentu adalah bila terjadi perpisahan. Tetangga yang baik pisah, meninggalkan kita, pindah ke kota lain. Mungkin hal itu akan membuat kita menderita. Kemudian, antar teman pisah juga membuat kita menderita. Apalagi hubungan keluarga, baik sebagai suami atau istri, orang tua dengan anak, atau sebaliknya, tentu perpisahan itu akan cukup menyakitkan. Saudara-saudara, hal ini memang sudah diamati di dalam Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita saling terkait, tidak suka untuk berpisah, bahkan dikatakan dengan jelas, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, itulah merupakan penderitaan di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, kalau kita menyadari bahwa kumpulnya seseorang dengan pisahnya seseorang ini ada sebab, maka sesungguhnya kita bisa berusaha memperbaiki situasi seperti ini. Apakah sebab yang membuat kita kumpul dan pisah? Sebetulnya di dalam Dharma secara singkat bisa dikatakan penyebabnya adalah hutang piutang karma. Kita kumpul karena ada satu pihak ingin membayar hutang, satu pihak ingin menarik piutang karmanya. Apakah contoh yang jelas? Misalnya saja, hidup bertetangga. Kenapa kita bisa bertetangga dengan si A kok bukan dengan si B? Si A demikian menjengkelkan kita, malam-malam menyetel musik dengan keras sekali, malam-malam palu-palu dinding, malam-malam jam 3 mungkin cuci-cuci piring yang terdengar dari rumah kita, sampai kita terganggu tidurnya, sampai kita terganggu ketenangan rumah tangganya. Sebetulnya tetangga datang menarik hutang dia dengan perilaku seperti itu, dan kita membayar hutang kepada dia, sehingga kita harus bersabar walaupun jengkel. Ini adalah hutang piutang karma. Berkumpul dengan teman, suami, istri, anak, cucu, semua selalu begitu. Anak sejak dalam kandungan, kadang anak yang sedang dikandung ini membuat mengkondisikan usaha kita sukses, usaha kita lancar, kesehatannya bagus, kehidupan suami istri harmonis, kehidupan bertetangga bagus, maka anak ini datang kepada kita untuk membayar hutangnya, dan kita menarik piutang kita, sehingga begitu anak lahir kita memperoleh kebahagiaan. Tapi juga ada yang sebaliknya, anak dikandung, begitu mengandung mual-mual, muntah-muntah, tidak suka makan, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk keluar sampai anaknya lahir. Sehingga untuk masuk keluar rumah sakit ini biaya besar, usaha kacau, percekcokan dalam rumah tangga meningkat. Anak ini datang menagih hutangnya, dan kita sebagai orang tua membayar hutangnya. Pernah kejadian satu umat yang hamil, dalam 9 bulan kehamilan, total 7 bulan dia dirawat di rumah sakit. Jadi masuk rumah sakit 2 minggu, keluar 1 minggu. Masuk lagi 2 minggu, infus, keluar seminggu. Seminggu muntah-muntah, sakit, panas, sakit, segala macam. Masuk rumah sakit 2 minggu lagi. Sehingga akhirnya dalam 7 bulan, dalam 9 bulan kehamilan, 7 bulan dia di rumah sakit. Nah, saudara-saudara, anak yang demikian adalah anak yang menagih hutang. Kemudian kita sebagai orang tua, kitalah yang membayar hutang itu. Nah, sekarang saudara-saudara, apa sebab hutang piutang itu bisa muncul? Sesungguhnya yang menjadi sebab, kalau kita selalu jengkel dengan tetangga, kita jengkel terus, dikondisikan jengkel dengan pasangan hidup kita, dikondisikan jengkel dengan anak kita, kita dikondisikan jengkel dengan lengganan kita, kita jengkel dengan karyawan kita, kita jengkel dengan segala macam orang yang berada di sekitar kita. Ini sesungguhnya disebabkan oleh kebencian yang sudah menurun berkali-kali kehidupan. Dalam kehidupan yang dulu mereka mungkin sudah bermusuhan, supaya permusuhannya lebih kuat, lebih langgeng, mereka sekarang jadi suami istri, biar pagi sore bisa bertengkar habis-habisan, tapi gak pernah bisa berpisah. Nanti kalau sudah satu pisah, yang satu ikut kesepian, nyari, mana ini ya lawan tengkar saya kok sudah hilang. Mungkin dulu musuh yang keras, sehingga sekarang jadi tetangga, sehingga tengkar terus tiap hari. Tetangga pukul-pukul palu, kita juga ketok-ketok tembok, dia ketok tembok lebih kencang, kita juga akhirnya temboknya jebol, geger, berkelahi. Kenapa? Karena ini adalah kebencian. Sebaliknya, ternyata hutang piutang ini juga muncul karena cinta. Menjadi tetangga yang baik, tiap dia pergi kasih barang sama kita, dia pergi kemana ngolai-ngolai kita, ya dia pergi ke kota lain bawain makanan kita, bawa buah-buahan dan lain sebagainya. Tetangga membayar hutang kepada kita, kita menarik piutang dari dia. Bertasahabat, bersuami, beristri, juga beranak atau mempunyai orang tua juga sama. Ada suami yang baik sekali, walaupun dia sebagai suami kadang-kadang dengan istrinya sangat baik. Istrinya sakit dipijeti, istrinya sibuk, gak apa-apalah kamu istirahat, aku yang cuci piring. Ada satu suami kalau pagi bangun jam 5 pagi, dia buka jendela rumah, menyapu rumah, membersihkan rumah, padahal istrinya masih tidur. Nanti kemudian dia manasin air. Sudah manasin air, istrinya bangun. airnya dituang untuk mandi istrinya. Lah ini suami yang bayar utang kepada istri, tapi saking cintanya, bukan gegeran, dia melakukan dengan senang sekali. Istrinya juga menikmati itu, istrinya memetik piutangnya, menarik piutangnya. Sehingga orang bisa mengatakan, lah masa suami kok sampai jadi pembantunya istri. Tapi itu ada kejadian seperti itu. Ada satu orang anak laki yang baktinya kepada ibunya juga luar biasa, juga pernah saya lihat. Anak ini bakti sekali kepada ibunya. Sampai satu ketika dia akan menikah, disuruh menikah oleh ibunya, dia mengatakan tidak mau. Karena kalau saya menikah, ketemu mantu yang jelek, nanti ibu susah. Lebih baik saya tidak menikah. Terus begitu, tiap hari dia merawat ibunya. Sampai ibunya menjadi tua. Tua sakit-sakitan, anak ini yang merawat. Dia yang nyuapin, ini anak tunggal, dia nyuapin, memandikan ibunya, menggantikan pakaian ibunya, sampai menggendong, ibunya mau buang air besar, digendong, dicebokin. Pokoknya betul-betul dirawat oleh anak laki ini. Sampai akhirnya satu ketika ibunya meninggal dunia. Baru setelah ibunya meninggal dunia, anak ini menikah. Nah ini sebetulnya apa? Anak ini bayar utang kepada ibunya. Sampai dia rela berkorban seperti itu. Ibunya menarik piutang. Nah ini suami istri juga ada yang begitu, orang tua dengan anak juga begitu, macam-macam. Nah kenapa demikian saudara-saudara? Ini semua adalah karena cinta dan benci. Karena itu kalau Anda benci kepada seseorang, jangan Anda pelihara kebencian Anda itu. Karena makin Anda pelihara, dalam banyak kelahiran Anda akan ketemu terus dengan orang yang Anda benci. Sebaliknya kalau Anda punya rasa cinta, pelihara rasa cinta itu, sehingga dalam banyak kali kehidupan kita akan bertemu dengan dia. Dalam salah satu kisah di dalam Dharma disebutkan, dulu ada seorang wanita yang tinggal di kota tempat Sang Buddha berada. Wanita ini masih umur 16 tahun, tapi dia sudah menikah. Kemudian wanita ini punya anak beberapa orang. Zaman dulu menikah umur 16 tahun itu normal. Kalau sekarang 16 tahun itu terlalu muda. Dulu 16 tahun menikah dan dia punya anak. Wanita yang telah punya anak ini, ia punya kemampuan bermeditasi. Sehingga dia bisa melihat kehidupan lampau dia sendiri. Karena memang salah satu hasil meditasi, kalau seseorang karmanya mendukung, dia bisa melihat kehidupan lampaunya. Sebetulnya melihat kehidupan lampau itu, kalau Anda bayangkan seperti Anda ingat kemarin Anda pergi kemana dan ngobrol dengan siapa. Sebulan yang lalu Anda pernah pergi kemana yang paling berkesan dan Anda ketemu siapa. Pada waktu Anda kecil, Anda ketemu siapa? Guru Anda siapa? Teman akrab Anda siapa? Itu sebetulnya seperti ingat kehidupan lampau. Nah, ini cuman bedanya, bukan hanya sehari dua hari yang lalu, bukan sebulan dua bulan yang lalu, bukan setahun dua tahun yang lalu, tetapi bisa satu dua kehidupan yang lalu. Nah, si ibu ini, dia bisa melihat kehidupan lampaunya. Pada saat bermeditasi dia melihat bahwa ternyata dia itu adalah seorang, atau pada sebelum kehidupannya sebagai manusia, dia adalah sebagai seorang bidadari. Saya menggunakan istilah tetangga, sebetulnya namanya Dewi. Ya, Dewa dan Dewi itu dalam istilah Buddhis. kalau dalam istilah tetangga menjadi bidadari dan bidadara, malaikat. Nah, wanita ini dia menjadi dewi yang menjadi suami dari seorang dewa di surga Tawatingsa atau surga 33 dewa. Dan dia ingat dia meninggal dari alam dewa itu ketika dia sedang berada di kebun bunga. Dia meninggal karena karmanya sudah habis, maka kemudian dia mati dari alam dewa Tawatingsa, lahir sebagai manusia, kemudian dia besar di kota tempat Sang Buddha lahir, atau tempat Sang Buddha tinggal maksud saya, yaitu di kota Sawati, dan dia bernama Pati Pujika Kumari. Nama gadis yang kawin 16 tahun ini Pati Pujika Kumari. Karena dia bisa ingat kehidupan yang lampau, bahwa dia adalah istri dari dewa tertentu di surga Tawatingsa, maka dia setiap kali berbuat baik untuk wihara, dia mendukung Sang Buddha dan para bhikkhu, baik membangun wihara atau berdana makan atau berdana jubah atau bertekad untuk melatih sila, menyapu wihara, membersihkan wihara, membantu menata taman wihara dan sebagainya. Setiap kali dia berbuat baik, dia selalu bertekad, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan sampai saat ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk lahir kembali di surga Tawatingsa, jadi istrinya dewa itu lagi. Tiap kali dia selalu merenung, bertekad, setiap kali saya berbuat baik, saya harus bertekad untuk lahir di surga yang sama, yaitu surga Tawatingsa, menjadi istri dari dewa yang sama, karena saya sangat mencintai dewa itu. Dan benar, dia terus menjadi sponsor Sang Buddha sampai pada akhirnya wanita ini meninggal. Pati Pujika Kumari ini meninggal dunia. Dan karena kekuatan kebajikan yang dia miliki, kekuatan tekad yang selalu dia sebutkan, maka Pati Pujika Kumari setelah meninggal dunia, dia terlahir di alam dewa kembali, ketemu lagi dengan suaminya yang masih di taman tersebut. Karena diceritakan surga Tawatingsa ini satu hari satu malam dia sama dengan 100 tahun usia manusia. Sehingga kalau Pati Pujika Kumari tadi hidup dan besar sebagai manusia, belum sampai 100 tahun sudah meninggal dunia, maka ketika dia kembali, suaminya itu cuma kehilangan setengah hari. Dia begitu ketemu, "Loh, kamu ini dari mana? Saya cari-cari tadi dari kebun bunga, tahu-tahu kok hilang. Kemana kamu?" "Wah, saya ini setelah meninggal dari alam dewa, saya lahir sebagai manusia, saya punya suami, saya punya anak, saya mendukung Sang Buddha, dan setiap kali mendukung Sang Buddha dan para bhikkhu itu saya bertekad untuk terlahir di sini, terkabul." Nah, para bhikkhu kemudian yang kehilangan sponsor ini bertanya kepada Sang Buddha, "Kenapa ya? Kok sponsor kita meninggal dunia?" Sang Buddha menjawab, "Nah inilah, kehidupan ini cepat sekali. Kadang kita tak terpikirkan, tahu-tahu sudah meninggal. Makanya sebelum kita meninggal, cepat dan perbanyak berbuat kebajikan. jangan banyak kemelekatan, sehingga pada saat meninggal nanti akan menjadi lancar. Nah, saudara-saudara, cerita ini mengisahkan bahwa di dalam hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan teman, hubungan kita sebagai suami dan istri, hubungan kita sebagai pimpinan dan karyawan, hubungan kita sebagai orang tua dan anak, sebetulnya kalau Anda berhubungan karena hutang piutang yang berintikan kebaikan, tetangga yang akur, suami istri yang baik, orang tua anak yang akur, persahabatan yang baik, itu kita bisa lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau punya musuh kita harus potong dengan pengembangan cinta kasih, supaya kita tidak lahir bareng lagi. Maka kalau kita punya rasa cinta yang kuat, kita boleh kembangkan dengan selalu bertekad. Setiap kali saya berbuat baik, saya harus selalu bertekad. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk lahir kembali bersama, apakah sebagai suami istri, apakah sebagai teman, apakah sebagai sahabat. Sehingga kalau Anda sering nonton film di televisi, itu sering ada mengatakan, ya nanti kita lahir lagi bareng lagi ya. Itu kalau yang terkabul cita-citanya. Kadang-kadang kalau yang gak terkabul cita-citanya, ya sudahlah, hidup hari ini gak kumpul ya gak apa-apa, nanti lahir lagi kumpul. Pernah Anda dengar kan itu? Ya? Ada enggak? Di film-film kan ada seperti itu. Lah itu, kata-kata itu kalau kita tekad terus, setiap kali kita berbuat baik, maka nanti kita bisa menjadi suami istri lagi, atau menjadi anak dan orang tua lagi, atau menjadi sahabat yang baik. Itu akan terus kita bisa kerjakan, kita terus bisa lakukan, akan terus kita bisa dapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kesempatan malam hari ini, pada peringatan 40 hari wafatnya almarhum Bapak Arifin, kalau kita semua, mungkin atau keluarga, merasa cocok, merasa suka, merasa senang berkumpul dengan beliau, maka mulai sekarang, setiap kali berbuat kebajikan, ucapkanlah tekad, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk terlahir kembali sebagai pasangan hidup lagi. Semoga dengan kebaikan ini membuahkan kebahagiaan dalam bentuk terlahir kembali sebagai anak dan orang tua lagi. Ya, ini adalah merupakan satu hal yang bisa Anda kerjakan. Anda sendiri punya pasangan hidup, ya, punya suami, punya istri, Anda boleh tekadkan seperti itu. Anda punya keluarga, punya saudara, punya orang tua, tekadkan seperti itu, sehingga tiap kali lahir Anda akan bisa bersama-sama. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, sebetulnya pikiran inilah pelopor segalanya. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Anda ingin menjadi apa? Rumuskanlah dengan pikiran Anda. Karena dengan demikian, maka sesungguhnya Andalah yang menentukan masa depan Anda sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, gunakanlah kesempatan hidup kita yang tidak terlalu panjang. Surga Tawatingsa yang satu hari satu malam sama dengan 100 tahun usia manusia. Jarang diantara kita yang mencapai usia 100 tahun. Marilah kita bertekad setiap kali melakukan kebajikan apapun juga, baik kebajikan yang bersifat fisik, membersihkan tempat, membantu menyeberangkan seseorang yang sudah tua, mungkin membantu mengangkatkan barang yang berat, ataupun kebajikan lewat ucapan dengan memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan, atau kebajikan lewat pikiran, berpikir yang positif kepada setiap makhluk. Selalu bertekadlah, semoga dengan kebaikan ini akan berbuah dalam bentuk saya bisa bersama lagi dengan si A, saya bisa bertemu lagi dengan si B, saya bisa berkumpul lagi dengan si C sebagai anggota keluarga atau sebagai pasangan hidup dan sebagainya. Dengan Anda terus bertekad seperti itu, Anda di dalam kehidupan ini telah memetik kebahagiaan, berkumpul dengan yang Anda cintai. Kemudian apabila meninggal nanti, Anda pun akan tetap berkumpul dengan yang Anda cintai dan Anda sayangi. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini, dengan membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan dharma bersama-sama, akan membuahkan kebahagiaan, khususnya untuk almarhum Bapak Arifin. Semoga beliau terlahir di alam bahagia sesuai dengan kondisi karmanya. Sedangkan pada keluarga yang ditinggalkan, semoga dengan pesan dharma yang singkat ini akan memberikan ketabahan, kekuatan, serta semangat untuk melaksanakan hari-hari mendatang tanpa Bapak Arifin yang sudah almarhum. Demikian pula kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga dengan pesan dharma ini kita masing-masing bisa mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan kebajikan kita, agar bisa mengkondisikan kita terlahir di alam yang sesuai dengan harapan kita. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Buddha untuk malam hari ini. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan saya yang menemani Anda untuk malam hari ini.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Reg Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Alhamdulillah, Aih. Untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
3: Tunggu, aplikasi online? Dari mana lah kau tahu itu? Berani betul kau bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
2: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
3: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
2: OJK? Apa itu OJK?
3: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
2: Oh, begitukah?
4: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya.
3: Kenapa ya?
4: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari?

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Alhamdulillah, Aih. Untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
3: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kau bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu?
2: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
3: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
2: OJK? Apa itu OJK?
3: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
2: Oh, begitukah?
4: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Saat ini sudah pukul 21 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah di ruang komunitas. Kali ini saya akan hadirkan untuk Anda komunitas pribumi yang siapkan program penghijauan di Manggarai dan juga Adonara. Seperti apa ulasannya? Sebentar akan saya hadirkan, kita dengarkan dulu musik berikut ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan di ruang komunitas, di mana ada komunitas pribumi yang menyiapkan program penghijauan di Manggarai dan juga Adonara. Baik, pendengar, Ketua Komunitas Pribumi, Doni Parera mengajak masyarakat Flores memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon dan juga perlindungan kawasan hutan. Ia juga menyoroti kondisi lingkungan di Flores yang dinilainya mengalami kemerosotan akibat laju deforestasi yang terus berlangsung. Nah, menurutnya, berkurangnya tutupan hutan telah berdampak langsung terhadap menurunnya debit sejumlah sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Ia juga mencontohkan bahwa kondisi sejumlah sumber air di Flores yang mulai mengalami penyusutan termasuk di kawasan Labuan Bajo, ini berkurang kawasan Ya, berkurangnya kawasan hutan pada daerah tangkapan air menyebabkan debit sungai dan mata air terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, menurutnya kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih serius terutama pada musim kemarau ketika kebutuhan air untuk rumah tangga dan sektor pertanian semakin meningkat. Dalam menjalankan program konservasi lingkungan, komunitas pribumi menghadapi sejumlah tantangan terutama keterbatasan pendanaan dan upaya membangun partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Meski demikian, pendengar, komunitas tersebut tetap menjalankan berbagai program pemberdayaan lingkungan, salah satunya melalui pembelian bibit pohon yang ditanam oleh keluarga yang kurang mampu untuk kemudian ditanam kembali pada kawasan prioritas konservasi. Nah, Doni menilai kolaborasi antara pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan juga generasi muda ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pelestarian lingkungan. Pelibatan pelajar perlu terus diperkuat karena mereka akan menjadi generasi yang menjaga dan juga merawat hasil penghijauan pada masa mendatang. Nah, di tahun 2026, komunitas Pribumi merencanakan program penanaman pohon di dua kawasan waduk yang berada di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur. Selain itu, pendengar, komunitas tersebut juga tengah menjajaki kerjasama penghijauan di wilayah Adonara. Dan mulai berbagai program tersebut, ia pun berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya pemulihan kawasan hutan serta menjaga ketersediaan sumber air bagi generasi mendatang. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih terus hadir menemani Anda. Dan untuk ruang komunitas kami cukupkan di pukul 22, kami akan hadir lewat karaoke udara. Untuk Anda pendengar yang ingin menghabiskan malam minggunya bersama kami, silakan langsung bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami hadir di ruang dengar Anda lewat karaoke udara. Dan jangan lupa untuk datang ke Studio Pro 1, kita berkaraoke bareng untuk malam hari ini. Ditunggu kehadirannya ya di malam ini bersama Sally di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk malam hari ini, saya masih menantikan artis-artis yang datang ke studio Pro 1 RRI Toli-Toli ya. Kita berkaraoke bareng di sini, Bunda Ama, Bunda Christine, Bunda Dewi, Pak Rusli, siapa lagi nih? Pokoknya yang sering datang untuk karaoke udara, ayo kita bergabung bersama di sini. Ada Rusdin dan juga teman-teman ya. Mari kita bergabung bersama untuk di karaoke udara malam hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan tentunya untuk Anda yang selalu satu hati bersama kami, selamat bermalam minggu bersama keluarga tercinta ataupun dengan orang terkasih. Semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah kehangatan di tengah keluarga tercinta.

0: Baik, pendengar di 102 MHz dan AM 1377 kHz untuk di malam hari ini, saya masih akan terus hadir untuk Anda pendengar. Dan kita di karaoke udara, untuk Anda yang ingin bergabung berkaraoke bersama kami malam hari ini, saya masih menantikan Anda ya. Sebentar akan karaoke udaranya akan dibuka oleh Ibu KTU sebagai artis kabinuang kita ya. Tapi sebentar ya, kita akan coba langsung kalau begitu dengarkan. Iya, coba kita akan langsung dengarkan ini suara dari Ibu KTU yang akan coba membawakan lagu dari Krisdayanti, Menghitung Hari. Tapi sebelum bernyanyi, saya coba menyapa dulu ini. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Sally.
0: Ini setelah menikmati cuti waktu panjang sampai sini langsung nyanyi ya Bu ya.
1: Iya, lepas malam lepas minggu kan tibanya ya.
0: Nggak penat sih, kan habis ketemu keluarga Bu.
1: Ya Alhamdulillah, sudah melepas kangen dan kembali ke aktivitas.
0: Oke deh, baik. Lagunya lagu apa ini Bu?
1: Krisdayanti, Menghitung Hari.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada langsung saja kita dengarkan bersama Ade Bunur Laila dengan lagunya Krisdayanti, Menghitung Hari.

0: lagunya menghitung hari ya. Iya, jangan dihitung Bu, ini baru tanggal 4, baru tanggal 6. Masih jauh tanggal satunya. Jangan kemana-mana dulu ya Bu ya, tanggung jawab ya, kita karaoke bareng ya malam ini ya. Iya, selanjutnya kita panggilkan lagi setelah Ibu Nurlela ada Pak Udin. Udin yang pertama, tapi ini Udin yang terakhir. Iya. Pak Udin ini sambil bertugas sambil menikmati karaoke udara malam ini. Apa kabarnya Pak Udin?
1: Lagi sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah. Oke deh Pak Udin, ini silakan ini Pak Udin, mau dengar lagu yang mana Pak Udin? Mau dengar lagu yang mana? Mau nyanyi lagu apa nih Pak Udin?
1: Iya, lagu Dia Lelaki.
0: Hah? Pak Udin bukan laki-laki.
1: Saya kan bencong.
0: Astagfirullah. Oke deh, pendengar, kita langsung saja dengarkan bersama Pak Udin malam ini akan bawakan lagu Dia Lelaki, Aku Lelaki. Oke deh, silakan langsung saja kita dengarkan.

0: Wah, wah, wah, wah. Ternyata di Kabin Uang banyak artis ya.
1: Hanya dengan perintah sederhana, kalian bisa membuat video seperti ini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung juga bersama kami ya. Mungkin ada yang berkaraoke malam ini lewat telepon. Saya coba terima untuk malam ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Ade Seli.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bunda Shirley ya?
2: Fatima, Ade Seli.
0: Bunda Fatima, mohon sorry. Iya. Oke, Bunda Fatima, malam ini mau berkaraoke juga bersama kami lewat udara.
2: Iya, insya Allah,
0: Ade Seli. Oke, lagunya lagu apa ini, Bunda Fatima?
2: Lagunya Suminjak Desa, Air Mata Perpisahan, Ade Seli.
0: Air Mata Perpisahan.
2: Ya,
0: oke, baik. Langsung saja ya, Air Mata Perpisahan dari Imam. Ini Imam S. Arifin ya?
2: Tommy J. Pisa, Dek
0: Seli. Coba saya cari. Oh, Tommy J. Pisa. Oke. Baik, ini versi karaoke-nya. Baik, oke deh. Oke, Bunda Fatima, langsung saja ya kita akan dengarkan bersama untuk di karaoke udara hari malam ini bersama Bunda Fatima, ada Air Mata Perpisahan.

0: Terima kasih Bunda Fatima sudah ikut bergabung bersama kami di Karaoke Udara. Nanti next time bisa datang ke studio ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, sehat-sehat
1: selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, karena malam ini kita masih menunggu artis-artis yang datang malam ini ya. Jadi kita masih terus lanjut di Karaoke Udara. Saya coba satu lagu untuk malam ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli di 102 MHz.

0: Anda berada tuh terbatin yang hadir untuk Anda malam hari ini mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di karaoke udara bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, dan sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
3: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh, jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita lanjut lagi berkaraoke malam hari ini. Dan kali ini kita langsung saja akan dengarkan tembang Bugis ya, dari Ibu Nurlela. Bagaimana Ibu, sudah siap?
5: Oke,
0: baik, pendengar di manapun Anda berada, kita langsung saja dengarkan lagu berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Iya, masih satu jam lagi ya. Kita berkaraoke malam ini. Makasih, sepertinya makasih. Malam ini akan dikuasai oleh pihak-pihak Kabinuang. Baik, selanjutnya Pak Udin. Ini Pak Udin mau bawa lagu yang mana ini Pak Udin? Satu album katanya. Oke, Pak Udin mau bawa lagu yang mana nih Pak Udin?
1: Lagu yang orang susah.
0: Oh, orang termiskin di dunia. Janganlah miskin-miskin amat Pak Udin. Termiskin di dunia. Baik, kita langsung saja dengarkan Pak Udin malam ini.

0: ada yang bergabung di via telepon. Setelah Pak Udin, kita coba terima lagi via telepon ada siapa. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin.
0: Aduh, Bung Adin, sayang jauh sekali ya Bung Adin ya. Coba kalau ditoli-toli langsung datang ke studio.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bung Adin ini mau mau lagu yang mana Bung Adin?
1: Boleh lagu daerah Kaili.
0: Judulnya apa?
1: Lagunya Nurjan Sukri, Nate Torawaino. Nate Torawaino.
0: Nate Torawaino, oke. Oke, baik. Langsung saya hadirkan ya. Siap ya, Bung Adin ya.
1: Oke.
0: Baik, pendengar, kita langsung saja dengarkan ini suara orang dari Parimo ya. Bung Adin malam ini.

0: Baik, Bung Ading, terima kasih. Kalau boleh tahu ini artinya apa ya, Bung Ading ya?
1: Itu artinya tentang apa? Seseorang yang karena pertemuannya di pelabuhan Donggala, di kota Donggala, akhirnya mereka berpisah, yang satu dari Toli, satu ketinggalan di Donggala. Jadi selalu dia teringat dengan kekasihnya yang selalu yang ada di Toli.
0: Itu cerita Om Nagun. Baik, terima kasih Bung Adin.
1: Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Adin yang sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini di Karaoke Udara Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, setelah Bung Adin, kembali kita coba lagi satu lagu berikut ini akan hadir untuk Anda pendengar. Sebelum kita break sejenak dengan iklan yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Prosa atau RRI Toli-Toli untuk di Karaoke Udara malam hari ini. Saya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kami. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Pak Hamzah di Kampung Buol. Oke deh, Pak Hamzah mau berkaraoke malam ini lagu apa ini, Pak Hamzah?
1: Oleh Sebuah Rintihan Hati.
0: Sebuah?
1: Rintihan Hati.
0: Rintihan Hati. Baik. Sebuah Rintihan Hati ini saya coba cari dulu. Oke. Sebuah Rintihan Hati dari Black Sweet ya.
1: Ya.
0: Baik, langsung bersiap-siap Pak Hamzah.
1: Iya,
0: kita
1: iya,
0: dengarkan
1: iya.
0: Bersama ada paham saya akan hadir untuk Anda pendengar melalui via telepon berkaraoke malam ini di Karaoke Udara.

0: sia-sia, aku pun datang.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamsa sudah ikut bergabung bersama kami. Next time bisa datang ke studio ya Pak Hamsa ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di karaoke udara malam ini. Kalau mungkin belum sempat bisa bergabung seperti kayak Pak Hamsa tadi, seperti kayak Bung Ading, seperti kayak Bunda Fatima, dan sepertinya ada yang bergabung. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Iya, halo, dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Toboloid.
1: Iya, dengan Pak Hamid di Toboloid. Halo. Halo. Halo. Iya, sepertinya tidak begitu bagus ya jaringan. Suaranya cuma terdengar Toboloid saja. Saya pikir itu Pak Hamid ya. Ya, bisa bergabung kembali bersama kami di 0853-4383-1230 atau di malam ini bisa juga langsung ke Studio Pro 1 RRI Toli Toli. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami lewat karaoke udara, silakan saya perguna untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0 atau di malam ini Anda juga bisa langsung datang ke Studio Pro 1 RRI Toli Toli. Sembari kita rehat sejenak dulu di karaoke udara, kita dengarkan dulu beberapa iklan yang mau lihat berikut ini.
4: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
5: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
6: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
5: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
6: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
5: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
7: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
6: Oh, sebahaya itu bolo.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 22 menit lampau dari pukul 23 malam. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di karaoke udara malam hari ini, silakan di 0853-4383-1230. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 untuk berkaraoke bersama kami, seperti tadi ada Pak Hamsa, kemudian ada Bung Ading, kemudian ada Bunda Fatima. Ini sudah bergabung bersama kami. Silakan ya, saya nantikan atensi Anda yang ingin berkaraoke udara malam hari ini di Studio Pro 1 RRI Toli Toli. Biasanya kalau malam semakin larut itu semakin terlatih vokalnya. Ada yang sudah mulai serak-serak ya. Ya, untuk itu pendengar silakan yang ingin bergabung bersama kami, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Kalau belum ada yang bergabung, saya coba akan hadirkan lagu berikut ini untuk Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli, sembari menantikan yang ingin bergabung bersama kami untuk di Karaoke Udara malam ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di karaoke udara malam hari ini, satu buah lagu akan saya hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita untuk di karaoke udara. Next time kita bisa berjumpa lagi untuk di karaoke udara selanjutnya. Untuk itu pendengar, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Ya, lagu berikut ini saya hadirkan untuk Anda sekaligus akan menutup jumpa kita di karaoke udara malam hari ini.

0: kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh Tuhan.
1: Oh iya iya tahu tahu iya, iya, iya.
0: Hari
1: Ji
0: kan tahu dia
1: udah bikin
2: Wii
1: Wii
3: Vi, kok terus ikutan ejek dia kak?
4: Tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan ko.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti bersama renungan malam hari ini. Sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kami untuk di Toli-Toli malam ini.

suka menguping percakapan orang lain. Tapi pada suatu malam, sewaktu aku melintasi halaman rumah kami, ternyata kau melakukannya. Istriku sedang berbicara kepada anak bungsu kami selagi ia duduk di lantai dapur. Jadi aku berhenti untuk mendengarkan di luar pintu belakang. Sepertinya ia mendengar beberapa anak menyombongkan pekerjaan mereka, bahwa semuanya para eksekutif begitu hebat. Lalu mereka bertanya pada Rudy, anak kami. Eh, Rud, papamu memiliki karir yang bagus, tapi macam apa? Mendengar pertanyaan itu, Rudy hanya menggumam perlahan sambil memalingkan muka. Papaku hanya seorang buruh. Ya, beliau hanya seorang buruh. Istriku yang baik menunggu sampai mereka semua pergi, lalu memanggil putra kami untuk masuk ke dalam. Sayang, mama ingin bicara sama kamu, nak. Katanya, seraya mencium pipinya yang berlesung pipit. Kamu bilang, papamu hanya seorang buruh. Dan, apa yang kamu katakan, betul anakku. Semuanya betul. Tapi mama ragu, apakah kamu tahu apa arti yang sebenarnya? Jadi sekarang, mama akan mencoba menjelaskannya padamu. Dalam seluruh industri yang membuat negeri kita hebat, dalam semua toko dan semua warung dan truk yang menarik muatan setiap hari, serta setiap kali kamu melihat rumah baru dibangun, ingatlah anakku, semuanya diperlukan seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu. Kalau semua bos meninggalkan meja mereka dan libur selama setahun, roda industri masih bisa berjalan, masih bisa berputar dengan cepat. Tapi jika orang seperti papamu berhenti bekerja, industri itu pun akan berhenti, tidak akan bisa berjalan. Perlu seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu, anakku. Mendengar penjelasan bijak istriku, aku menelan air mata dan berdaham saat memasuki rumah. Mataku berkaca. Mata putra kecilku berbinar gembira saat ia melompat dari lantai. Ia memelukku sambil berkata, "Papa, aku bangga jadi anak papa. Karena papa adalah satu dari orang-orang istimewa yang menyelesaikan pekerjaan terbesar di kota ini. Terima kasih, papa."

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya Seliwati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, saudara pendengar. Inilah program Satu RRI Toli Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli pagi ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda di kebersamaan kita untuk Toli-Toli pagi ini. Dan tentunya menikmati suasana yang begitu bahagia hadirnya RRI. Semoga menjadikan minggu Anda semakin lebih berwarna. Dan seperti biasa pendengar, setiap hari minggu kami akan hadir dengan sajian religi pagi Kristen.
1: Satu RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, ajaib dan penuh kuasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan dan akhirnya mengalami kegagalan. Tetapi sebenarnya kegagalan itu dapat menjadi kesempatan untuk mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Dalam cerita Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini dikatakan bahwa Petrus dan teman-temannya sedang mencari ikan, dan telah sepanjang malam mereka menangkap ikan, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Ini sesuatu hal yang tidak biasa. Petrus adalah seorang nelayan yang profesional, berpengalaman, punya perahu yang baik, posisi lokasi yang tepat untuk menangkap ikan, dan mereka telah bekerja semalam-malaman, tetapi Petrus tetap gagal. Hal ini menunjukkan bahwa orang pintar dan berpengalaman sekalipun akan dapat mengalami kegagalan. Mari kita baca dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 3-6 yang berkata demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tuhan Yesus tidak pernah membuat mujizat tanpa tujuan. Melalui cerita ini, Tuhan hendak menyampaikan kepada kita apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam ujian sekolah, kegagalan dalam pernikahan, dan lain-lain. Perjalanan kehidupan kekristenan kita tidak selalu mulus. Bahkan sering terjadi godaan untuk menyerah, resign dari pelayanan, dan tidak mau lagi beribadah. Dari cerita Petrus ini kita melihat bahwa ada dua perbedaan, yaitu pertama, ketika Petrus bekerja mencari ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Dan kedua adalah ketika ada Tuhan Yesus, mereka menghasilkan banyak ikan. Perbedaan ini membuat kita merenungkan makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak tertarik melihat kita gagal. Bapa jasmani kita di dunia ini saja tidak mau melihat anak-anaknya mengalami kegagalan, apalagi Bapa kita di sorga. Dari pengalaman Petrus ini kita akan belajar bagaimana kita dapat bangkit dari kegagalan, yaitu yang pertama, kehadiran Tuhan. Dalam ayat 3 mengatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan Yesus ada di dalam perahu Petrus. Ini menegaskan bahwa kita harus membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan studi kita. Bagi Petrus, perahu itu adalah sumber kehidupannya dan penghasilannya. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis dan pekerjaan kita tersedia bagi Kristus? Jangan memisah-misahkan perkara rohani dan perkara sekuler pekerjaan kita. Sebab pemisahan ini justru mencegah kita diberkati Tuhan. Kalau kita memberikan seluruhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati seluruhnya. Kehadiran Yesus di perahu Petrus membuat Petrus menangkap banyak ikan. Yang kedua, bekerja sama dengan rencana Tuhan.

Lakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak rencana kita lagi. Ada orang yang gagal melakukan kehendak Tuhan karena adanya risiko bahwa kita harus hidup dalam iman. Ada orang yang gagal berkomitmen kepada Tuhan karena takut dituduh sebagai orang yang fanatik. Akibatnya, membuat orang tersebut takut melangkah dalam iman. Oleh sebab itu, biarkanlah kehadiran Tuhan Yesus menyertai kemana kita pergi, mengarahkan kehidupan kita, dan mari bekerja sama dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, berharap kepada janji Tuhan. Ayatnya yang kelima mengatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Penangkapan ikan yang kedua ini dilakukan Petrus karena berdasarkan perintah Tuhan, bukan karena kemauan mereka. Mengapa Petrus mau? Karena Petrus percaya kepada janji Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sama seperti Abraham ketika membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan, Abraham berkata bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Ketika Tuhan menyuruh Petrus, ketika Tuhan ada di dalam perahu Petrus, dan ketika Tuhan mengarahkan Petrus, maka Petrus yakin bahwa dia tidak akan gagal lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa seringkali kegagalan membuat kita kehilangan arah dan harapan. Namun kisah Petrus dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari campur tangan Tuhan. Ketika Petrus berjuang dengan kekuatannya sendiri, hasilnya adalah kekecewaan dan kelelahan. Tetapi saat Yesus hadir dan mengambil kendali, keadaan berbalik 180 derajat. Ini menggambarkan bahwa keberhasilan sejati bukan berasal dari kepandaian, pengalaman, atau kekuatan kita sendiri, melainkan dari ketaatan dan kebergantungan kepada Tuhan. Yesus tidak mengubah keadaan dengan teori atau motivasi, tetapi dengan kehadiran dan firman-Nya. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mati, mengangkat yang jatuh dan memulihkan yang rusak. Banyak orang hari ini mungkin sedang seperti Petrus, sudah berusaha keras, sudah mencoba berbagai cara, tetapi tetap tidak mendapatkan hasil. Namun Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya, Tuhan mengajak kita untuk melangkah lebih dalam, dalam iman, untuk percaya lebih besar lagi dari sebelumnya, dan untuk menurunkan jala ketaatan kita, bukan berdasarkan logika manusia, melainkan berdasarkan janji Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan selalu membawa hasil yang melampaui pengertian kita. Ketika Petrus taat, bukan hanya dia yang diberkati, tetapi juga orang lain yang ada di sekitarnya turut menikmati berkat itu. Berkat Tuhan tidak pernah bersifat egois. Ketika kita taat, maka orang lain pun akan merasakan limpahan kasih karunia yang sama. Kisah ini juga menggambarkan perubahan arah hidup. Setelah mujizat besar ini, Petrus tidak lagi memandang ikan sebagai tujuan utama hidupnya, tetapi Yesus. Ia meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus, sebab ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari banyaknya hasil tangkapan, tetapi dari kedekatan dengan Sang Pemberi Berkat. Seringkali Tuhan mengizinkan kita gagal, bukan karena ia ingin menghukum, tetapi karena ia ingin mengubah fokus hidup kita. Tuhan ingin kita berhenti mengejar hasil dan mulai mengejar hadirat Tuhan. Saat hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan akan diberkati. Karena itu jangan menyerah ketika gagal. Gagal bukan berarti Tuhan tidak menyertai, melainkan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mujizat yang lebih besar. Petrus mengalami keajaiban, bukan di tempat baru, bukan di laut yang berbeda, tetapi di tempat yang sama di mana ia sebelumnya gagal. Artinya Tuhan bisa mengubah tempat kegagalan kita menjadi tempat kesaksian kita.
Tuhan tidak perlu

memindahkan kita ke tempat lain untuk memberkati. Ia hanya perlu masuk ke dalam perahu kita. Saat Yesus hadir, laut yang sepi menjadi laut yang penuh ikan. Pekerjaan yang hampa menjadi ladang berkat. Hidup yang kosong menjadi hidup yang berarti. Jadi, undang Yesus ke dalam perahu hidup kita hari ini. Biarkan Dia duduk di tahta hati kita. Arahkan langkah kita dengan firman-Nya. Dan percayalah kepada janji-Nya yang tidak pernah gagal. Bangkit dari kegagalan dan biarkan Tuhan Yesus memasuki kehidupan kita. Dan setelah Tuhan ada menyertai, maka bekerja samalah dengan rencana Tuhan. Kemudian, berharaplah kepada janji Tuhan bahwa janji-Nya adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk melihat tangan-Mu bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu mengandalkan kekuatan dan pengalaman kami sendiri. Kami ingin Engkau masuk ke dalam perahu hidup kami, memimpin setiap langkah, dan mengarahkan kami sesuai dengan rencana-Mu. Ajarlah kami untuk taat, walau kami tidak mengerti, percaya walau belum melihat, dan tetap berharap walau situasi tampak mustahil. Jadikan setiap kegagalan kami sebagai pintu menuju kemuliaan-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kuasa-Mu yang memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami
kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Umat Kristiani yang berbahagia, masih terus bersama di pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu religi Kristiani yang kami pilihkan untuk menemani suasana pagi Anda. Semoga minggu ini menjadi minggu berkat untuk seluruh umat Kristiani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu Rohani Nasrani yang kami persembahkan. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan rangkuman berita sepekan. 1 RRI.

0: Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong kami rangkum dalam berita sepekan. Wakil Bupati Toli-Toli, Muhammad Besar Bantilan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di kantor Bupati Toli-Toli pada Senin 1 Juni 2026. Upacara tersebut diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara ASN, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus terus dijaga serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dalam memperkokoh persatuan dan keberagaman.
1: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
0: Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, akhir-akhir ini sering dilanda hujan pada waktu sore hari dan terik pada waktu siang hari. Terkait kondisi tersebut, forecaster BMKG Toli-Toli, Muhammad Yusuf Fatoni, menjelaskan berdasarkan perkiraan BMKG untuk wilayah Sulawesi Tengah, kondisi cuaca umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama pada waktu siang, sore, dan malam hari pada beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas atmosfer yang masih cukup aktif, meskipun sebagian wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Sementara untuk beberapa hari ke depan, masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama saat munculnya awan hujan pada waktu sore dan malam, dengan potensi intensitas hujan sedang hingga lebat, terkhususnya pada wilayah pegunungan.
2: Beberapa hari ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama munculnya awan hujan pada waktu sore hari hingga malam hari. BMKG juga menyebutkan bahwa aktivitas gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis masih dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.
0: Komandan Resor Militer Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Peresmian jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah setempat. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta menyampaikan harapannya agar keberadaan jembatan Garuda dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kalau nanti ada beberapa jembatan lain, bulan-bulan depan bisa kita lanjutkan lagi. Yang penting nilai strategisnya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kadang-kadang kita viral dulu, baru kita tidak lanjut. Karena beberapa titik itu setelah viral baru kita diberikan cek, artinya kita mungkin harapannya kalau memang ada yang kira-kira dibutuhkan bisa kita survei.
0: Upacara pembukaan Sulteng Firefighter Skill Competition dibuka langsung oleh Bupati Toli-Toli pada Selasa pagi di Taman Kota Toli-Toli. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan masyarakat, menyampaikan terima kasih atas kehadiran kontingen Satpol PP dan Damkar dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Para petugas pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, melalui lomba tersebut dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi situasi darurat di lapangan.
4: Pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, kompetisi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, profesionalisme, disiplin, serta kesiagaan personel dalam menghadapi berbagai situasi darurat di lapangan.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus berupaya menangani dampak bencana yang melanda Dusun Sibalago. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah pembangunan jembatan darurat sebagai akses penghubung sementara bagi masyarakat setempat. Anggota DPRD Parigi Motong, Rusno Ahete, mengatakan pihaknya bersama BPBD Parigi Motong telah meninjau lokasi pembangunan jembatan penghubung di Dusun Sibalago. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Rusno, keberadaan jembatan darurat sangat penting untuk memulihkan akses transportasi dan mendukung aktivitas warga yang terdampak bencana. Ia berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera terrealisasi sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar.
5: Jadi terkait dengan kasus bencana yang terjadi di Desa Sibalago ini, kami bersama-sama dengan kalaknya BPBD, kemudian alhamdulillah sudah turun untuk meninjau dalam proses tidak lama akan membuat satu jembatan penghubung sementara. Yang penting harapan masyarakat ini kendaraan aktivitas masyarakat ke penghubung antara dusun ini bisa agak mudah penanganan dari BPD provinsi untuk normalisasinya. Rakyat di sini, pemerintah secepatnya untuk mengantisipasi jalan penghubung antar dusun ini.
0: Suasana haru dan penuh sukacita turut mewarnai kegiatan pengumuman kelulusan sekaligus perpisahan yang dilaksanakan SDN 10 Toli-Toli pada Rabu pagi. Sebanyak 75 orang siswa dan siswi sekolah dinyatakan lulus 100% dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kepala SDN 10 Toli-Toli, Elistiana, pada kegiatan tersebut mengungkapkan, kegiatan itu terlaksana karena gebrakan yang luar biasa dari paguyuban kelas 6 yang telah mempersiapkan secara matang sehingga acara pengumuman kelulusan sekaligus perpisahan itu berlangsung secara meriah. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada siswa-siswi peraih nilai terbaik pada tes kemampuan akademik TKA baik dalam mata pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Hal itu merupakan apresiasi yang pertama kalinya diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi yang dinilai berprestasi. Di akhir sambutannya, Kepala SDN 10 Toli-Toli ini juga mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi yang dinyatakan lulus tersebut, hal itu bukanlah terakhir dari sebuah perjalanan pendidikan, melainkan hal itu baru dimulai atau awal dari perjalanan yang akan dijalani oleh masing-masing siswa ke jenjang yang lebih tinggi.
6: Ini bukanlah akhir dan segalanya, tapi ini adalah awal perjuangan kalian SMP atau jenjang berikutnya dengan menunggu kalian. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik, mulai tetaplah menjadi anak-anak yang baik dimanapun kalian berada. Pantang menyerah, rajin belajar, menghormati orang tua, guru dan sesama. Dalam perubahan nilai 100 itu bisa berubah. Itu bisa saja berubah, tetapi nilai yang paling utama ada di diri kalian. Kenapa dikatakan ada di diri kalian? Yang melalui anak-anak yang berkarakter.
0: Kepala SMP 5 Toli-Toli Badrun menyampaikan bahwa sekolah yang telah mengumumkan hasil kelulusan para siswa kelas 9 dari total 105 peserta ujian, sebanyak 102 siswa dinyatakan lulus, sementara 3 siswa lainnya belum berhasil memenuhi persyaratan kelulusan. Menurut Badrun, tingkat kelulusan tahun ini mencapai 98,6%. Capaian tersebut menunjukkan hasil kerja keras siswa, guru, serta dukungan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di SMP 5 Toli-Toli. Meski terdapat siswa yang belum lulus, Badrun tetap memberikan motivasi agar mereka tidak kehilangan semangat. Ia berharap para siswa yang belum berhasil dapat terus berusaha dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk meraih kesuksesan di masa mendatang.
7: Jadi saya selaku kepala sekolah SMP 5 Toli-Toli sudah menyampaikan pengumuman lulus kelas 3 berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh panitia sekolah. Dari 105 peserta ujian sekolah SMP 5 Toli-Toli, bisa sampaikan lewat kesempatan ini, dari 105 itu dinyatakan lulus 102 orang, jadi kurang lebih 98,6% yang dinyatakan lulus, selebihnya itu masih mengulang nanti akan datang. Sekolah kami SMP-nya bagus, kemudian adab sopan terhadap bagaimana cara memperlihatkan di tingkat lebih atas, satu tingkat lebih atas dari sekolah kita ini, itu diperlihatkan juga kepada mereka. Jika sekolah kita SMP 5 selalu ternama, alhamdulillah kan SMP 5 ini rapor mutunya di atas, itu dipertahankan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di titik Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi. Upaya penanganan dilakukan dengan memasang bahan banjiran berupa geobak dan sandbag pada lokasi yang mengalami kerusakan guna mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam pemukiman lahan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengatakan bahwa dari 3 titik tanggul yang mengalami jebol, terdapat 1 titik yang membutuhkan penguatan tambahan menggunakan bahan banjiran. Titik tersebut berada di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, yang dinilai memerlukan penanganan lebih intensif untuk menahan tekanan arus air. Menurut Rifai, BPBD telah menyiapkan sekitar 200 geobak dan 100 sandbag yang akan dipasang pada lokasi tersebut. Pemasangan material itu diharapkan mampu memperkuat tanggul sementara dan meminimalkan potensi kerusakan lebih lanjut, terutama saat terjadi peningkatan debit air.
8: Hari ini kami laksanakan membantu masyarakat dengan melakukan pemasangan bahan banjiran berupa geobag dan sandbag di lokasi titik jebol. Dari 3 lokasi titik jebol itu, ada 1 titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi.
0: Muhammad As'ad Safran, selaku Ketua Panitia Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol kepada RRI menjelaskan pembekalan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa gelombang dan bertempat di Hotel Surya Wisata. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 3, 4, dan 5 Juni, dilanjutkan gelombang kedua pada tanggal 7, 8, dan 9, serta gelombang terakhir pada tanggal 10, 11, dan 12. Secara keseluruhan, BPS Kabupaten Buol mencatat ada 165 mitra yang terdaftar untuk menyukseskan agenda nasional ini. Khusus untuk pelaksanaan Rabu, tercatat sekitar 58 mitra yang ikut serta dalam pelatihan.
9: Sebelum turun lapangan, petugas itu dibekali dulu dengan materi-materi agar konsep definisi itu seragam, bukan pakai konsep masing-masing, tapi konsepnya diketahui bersama. Terus kegiatan ini sekitar 58 total semua yang mengikut kegiatan hari ini.
10: Semua ini adalah merupakan mitra bersama kami pemerintah Kabupaten Buol, dan kedatangan Pak Dandrem ini bagian dari upaya yang sangat baik dan strategis bagi kami di Kabupaten Buol.
0: Mewakili pemerintah Kabupaten Buol, Wakil Bupati Nasir DJD Maroto menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kedatangan Dandrem 132 Tadulako yang baru menjabat beberapa bulan lalu. Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu kemarin dinilai sebagai langkah yang sangat baik dan strategis, di mana Dandrem hadir langsung untuk menyambung silaturahmi sekaligus melaksanakan monitoring terhadap proyek-proyek serta program strategis nasional di wilayah Kabupaten Buol. Dalam agenda kunjungan tersebut, Dandrem dijadwalkan untuk meninjau secara langsung beberapa titik proyek strategis nasional dan infrastruktur militer di wilayah Buol, diantaranya cetak sawo baru, pembangunan batalion, serta gedung kodim di Kabupaten Buol.
10: Adalah merupakan mitra bersama kami pemerintah Kabupaten Buol, dan kedatangan Pak Dandrem ini bagian dari upaya yang sangat baik dan strategis bagi kami di Kabupaten Buol.
0: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Diskumperindak Kabupaten Buol menyebut ada beberapa komoditi pasar yang masih mengalami kenaikan pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Diskumperindak Kabupaten Buol, Riko Anggara, menyampaikan, sesuai pantauan dari pihaknya terkait harga komoditi pasar, saat ini masih ada beberapa komoditi pasar yang mengalami kenaikan pasca Idul Adha. Di antaranya bawang merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Ini dikarenakan pasokan bawang merah berasal dari luar Kabupaten Buol. Kemudian untuk cabai rawit dan cabai keriting pasca Idul Adha belum ada penurunan harga hingga saat ini, yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram dan melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Penyebab kenaikan harga diakibatkan karena hasil panen petani lokal kurang mendukung disebabkan faktor cuaca.
11: Jadi pemantauan pasca Idul Adha itu kami mendata ada kenaikan di harga bawang merah yang sebelumnya itu 45, ada kenaikan di harga 55.000. Kemudian untuk cabai rawit sama cabai keriting dia di harga 80.000.
0: Musik. Upacara gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafidz selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda, dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas, dan Satpol PP memegang peran penting yang strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
12: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
0: Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Amrin, mengungkapkan bahwa fase ibadah di Mekah akan segera berakhir dan jemaah akan bersiap menuju Madinah sebelum bertolak kembali ke Indonesia. Berbeda dengan pola kepulangan sebelumnya, pada tahun ini jemaah direncanakan tidak akan menginap lagi di Asrama Haji Balikpapan. Mereka hanya akan transit sejenak sebelum langsung melanjutkan penerbangan menuju Kota Palu. Pada hari yang sama, Kamis 24 Juni, menggunakan dua rute penerbangan trip pada pukul 13.30 dan 17.10 WITA. Terkait pemulangan dari Kota Palu menuju Kabupaten Buol, pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Pemda Buol. Hal ini dikarenakan Pemda saat ini juga tengah fokus mempersiapkan agenda daerah lainnya seperti MTQ. Namun Amrin memperkirakan para jemaah haji akan tiba di Buol satu hari setelah mendarat di Palu.
13: Insya Allah itu direncananya untuk balik kepulangan ke Indonesia itu untuk kloter 12 BPN, karena kita kan masuk di kloter 12 itu dari Madinah tanggal 23 Juni, tiba di Balikpapan 24 Juni, insya Allah, pukul 00.55. Terus mereka tidak nginap lagi di Asrama Haji Balikpapan, meneruskan perjalanan ke Palu di tanggal 24 Juni, pukul 04.55.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda.
1: Baik, pendengar, kita masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menghibur Anda semua di pagi hari ini. Memberikan warna minggu yang tentunya kami harapkan di mana Anda bisa melakukan hobi Anda, kemudian juga hal-hal yang menyenangkan, sehingga Anda merasakan hidup Anda begitu indah untuk dijalani.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media melalui dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Jibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Li Bei dan Xiao Xiao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit di Indonesia Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.

Iya, penuh dengan semangat. Hari Minggu ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan dan sedangnya lakukan hobi Anda. Dan Anda juga bisa jogging pagi hari ini biar tubuh makin sehat, makin semangat untuk kembali menjalani hari.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Masih di Toli-Toli pagi ini pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah olahraga belum ya? Biasanya kalau kita olahraga pagi-pagi itu akan memberikan kita penyemangat. Jadi ibaratnya seperti apa ya? Mood booster begitu ya. Jadi kita yang awalnya mungkin malas pagi-pagi. Nah ketika kita stretching, kemudian juga kita olahraga, ada yang running ya, atau juga mungkin pagi ini sepedaan. Apapun yang kita lakukan, setidaknya kita bisa berkeringat di pagi hari ini sehingga tubuh kita bisa lebih sehat.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

Baik, pendengar terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama Anda di pagi hari ini. Sambil mungkin susun rencana kira-kira apakah mau ke pasar dulu setelah olahraga, atau juga mungkin Anda akan menuju ke tempat-tempat wisata, ke kebun juga mumpung libur. Nah, jengoklah ya tanaman-tanaman pertanian kita ataupun juga tanaman perkebunan kita biar terus terawat dan juga bisa memberikan hasil yang lebih baik sehingga ekonomi Anda pun semakin lebih baik pula.

Masa depan mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama di pagi hari ini, menikmati udara pagi yang begitu segar. Mentari pun bersinar dengan begitu cerah hari ini. Bagaimana planningnya, sudah mantap apa belum ini ya? Hari ini kita yang akan melewati hari Minggu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita menjadi semakin lebih berwarna.

0: Baik, pendengar terus di 102 FM dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital, RRI Toli-Toli, terus bersama Anda pagi hari ini. Pagi yang begitu cerah, ayo siapkan hal-hal yang bisa membuat hari Anda beda dari hari-hari kemarin. Jadi hari ini kita bisa luangkan waktu untuk bisa liburan ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan, bahkan juga melakukan hobi Anda. Nah, kalau kita melakukan hobi itu secara otomatis akan membuat kita lebih happy ya. Kita bisa jauh dari yang namanya stres, karena yang namanya kehidupan ya seperti itulah ya. Kadang kita menghadapi hal-hal yang terasa begitu berat, namun semuanya akan menjadi pelajaran yang begitu berharga untuk kita agar hari esok
1: ternyata
0: semakin
1: gak bener
0: lebih baik.
1: Info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menit Waktu Indonesia Tengah, Takut Nanti Rindu. Wah, ini lagu dari Rini Wulandari. Jadi yang sudah rindunya terobati, siapa nih yang semalam sudah ketemuan ya, sudah melepas rindu ya. Sekarang walaupun berjauhan, mungkin karena jaraknya jauh di kota seberang, setidaknya sekarang teknologi juga sudah semakin lebih canggih, bisa visi ya, jadi rindunya pun terobati. Lanjut lagi, pendengar, kita tuntaskan Rini Wulandari dengan Takut Nanti Rindu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suasana bersama Gigi Band baru saja hadir untuk memberikan warna baru di hari Minggu Anda. Dan yang pasti Minggu ini banyak hal yang tentunya menjadi rencana kita. Kami hanya bisa mendoakan semoga hari ini lebih berarti, lebih berkesan, dan yang pasti Anda bisa selalu tersenyum bahagia.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi,